0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
3: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Halo suara seru, balik lagi nemenin kamu hari ini dengan yang pertama datang. Siapa sahabat suara? Siapa?
1: Wisnu Wiratmaja. Yes, the first man who come to the office. Mana Rio?
0: Baru tepat waktu sekali bulan ini, no. Lihat deh nanti tanggal-tanggal berikutnya masih tepat waktu juga nggak lo? Ya nggak tahu ya, tergantung badannya capek apa enggak. Di sini enak kok, bebas di sini pak. Badan capek, izin telat. Seindah-indahnya kantor, Iswara lah kantor kesayanganku. Apakah pagi ini kamu merasakan yang sama? Ngerasain males berangkat kerja, ngerasain males berangkat sekolah, males berangkat kuliah, apa-apa males, is, mandek weh. Tapi jangan berhenti dong, jangan. Kita tetap temenin kamu, biar tetap semangat pagi ini. Ada Wisnu Wiratmaja di sini, nanti Rio juga bakal datang. Stay tune di Suara Seru.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FM suara-suara warga Indonesia nih. Rio udah datang nih, sahabat suara. Rio udah datang. Terus dia datang ke kantor pakai kemeja kotak-kotak, kancingnya sampai rahang. Ini kancingnya yang ketinggian apa rahangnya Rio yang turun ya? Kerah lu yo sampai rahang yo. Udah kayak ini apa, datang ke kantor udah kayak kartel Meksiko.
1: Soalnya mau gue take over. Selamat pagi sama suara.
0: Selamat pagi. Mau ngapain Pak hari ini, ngajar Pak?
1: Ngajar kan.
0: Oh.
1: Meja.
0: Oh udah izin udah balik ngajar lagi ya.
1: Udah balik ngajar.
0: Yakin lo bisa lo itu mulutnya nanti begitu?
1: Bisa lah, udah bisa. Siarannya kan udah bisa. Masa ngajar enggak bisa? Nanti kalau capek gue putar lagu aja.
0: Masa gitu? Dosen macam apa? Capek masa diputerin lagu.
1: Aduh. Iklan dulu ya. Set, kasih lagu.
0: At least kalau capek tuh kasih tugas kayak atau apa, mau puterin lagu.
1: Gua mah enggak. Gua kan enggak suka dikasih tugas. Gua juga enggak mau ngasih tugas.
0: Terus lu mau ngambil nilai dari mana?
1: Karakter aja gue lihat-lihat aja. Jadi kayak gue lihat, oh ini anak kayaknya oke. Nilainya A nanti.
0: Kita masuk sawan dulu ya sahabat suara. Biar pagi ini kamu punya ilmu pengetahuan yang fresh. Jadi berangkat juga happy rasanya, ya kan?
1: Udah masuk cut 1, gue pikir masih opening.
0: Dih, sorry Pak, hari ini gue on time. Mohon maaf nih. Kebangun gara-gara mules.
1: Mules banget ini aja.
0: Mules banget gue tadi pagi tuh bangun-bangun tuh.
1: Oh iya.
0: Mm-mm.
1: Terus akhirnya
0: ya mau
1: mandi lanjut.
0: Ya mau enggak mau, enggak dong. Oh. Mau enggak mau akhirnya ke kamar mandi aja. Ya udahlah, daripada cuma mules-mules doang, cuma setoran doang, sekalian mandi deh.
1: Gitu. Ah iya.
0: Gue punya teknik biar bangun pagi itu bisa rate-nya itu 80% sampai 90% berhasil. Dan gue udah praktekin ini.
1: Maksudnya rate-nya 80%?
0: Maksudnya gini loh, kan banyak orang susah bangun pagi. Nah, gue mencoba mempraktekan ini.
1: Oh iya.
0: Udah sekitar 1-2 mingguan. Biar rate bangun paginya itu 80% sampai 90% berhasil yuk. Jadi caranya adalah, lo jangan automatically ngidupin alarm. Kalau di HP, kan orang-orang zaman sekarang kalau alarm itu biasanya kan udah di set buat daily.
1: Yeah.
0: Jadi kita udah gak perlu nyala matiin gitu. Yeah. Kan udah gak perlu lagi. Tapi buat gue pribadi, nah ini buat sahabat suara juga yang mungkin kesusahan bangun pagi ya. Lo nyetel alarm tuh tiap hari mesti manual Pak. Jadi misalkan
1: Di malamnya.
0: Jadi misalkan lo udah beberes mau tidur nih. Hal yang lo lakuin pertama di HP lo adalah ngeset alarm buat nanti paginya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau gue minimal 3 lah ngeset alarmnya. Jam 5.30, 5.45 sama jam 6. Udah tuh gue kasih jeda 15 menit. Fungsinya apa? Ternyata sahabat suara, setelah gue baca-baca tuh yuk. Ketika kita ngeset alarm secara manual tiap hari, otak kita itu kan ngelihat dan ngebaca. Mata kita ngelihat dan ngebaca, otomatis itu jadi perintah buat otak juga. Oh, besok gue berarti harus set up lagi, wake up lagi sekitar jam segini. Ya enggak harus sama persis banget jamnya, enggak apa-apa, tapi di range segini. Jam itu lo akan kebangun. Lo harus bangun ya, tak otak. Akhirnya selama 2 minggu gue bisa kayak gitu.
1: Gue baru ketemu sekali ini yang berhasil dari 2 minggu.
0: Sebenarnya aslinya berhasil terus. Cuman kan hidup pilihan ya. Setelah lo bangun pagi, lo milih mau ngapain, nah itu bebas.
1: Dari sekian panjang teori yang dia kasih, gue cuman ngedengerin aja. Terus sambil kayak, patah.
0: Karena hidup itu kan banyak pilihan yo.
1: Betul.
0: Setiap lo udah beres bangun. Wih, gue berhasil nih. Ada perasaan happy dong.
1: Iya.
0: Perasaan happy itu kan harus dirayakan.
1: Betul.
0: Akhirnya ngopi dulu.
1: Iya.
0: Makan roti dulu.
1: Betul.
0: Tahu-tahu ya, lo kok udah jam segini? Ya nah, berangkat lah gitu.
1: Iya, betul sekali. Soalnya dari yang dia sebutin itu kayak 2 minggu. Kayaknya dari 2 minggu ini baru sekali ini dia datang duluan. Wah, mau gue patahin gak deh, biar gak dead air, biarin aja.
0: Dan ini berlaku nggak cuman buat kita bangun tidur doang ya.
1: Oke, okay,
0: tapi jadi misalkan nggak cuman buat bangun pagi, lo siang ada kegiatan tapi udah ngantuk banget, mau tidur siang dulu lah bentar 15 menit atau setengah jam gitu ya. Set aja alarmnya dengan manual. Jangan pernah ngeset alarmnya daily, lo bakal bangun jam segini, bakal bangun jam segini. Itu jadi kejenuhan, Pak.
1: Oh iya.
0: Jadi jenuh rasanya. Bangun tidur tuh rasanya kayak aduh, harus bangun jam segini lagi, jam ini lagi, jam ini lagi. At least itu yang terjadi di gue ya. Gak tahu kalau sahabat suara apakah ngelakuin hal yang sama atau enggak, tapi kalau memang punya kesulitan bangun, coba cara ini aja, kesulitan bangun. Jangan pasang alarm ke dokter.
1: Ayo, maksudkan.
0: Tertawa yang laki-laki tuh kalau
1: klinik.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak.
6: Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 92,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Lo ada sawan apa, Pak? Pagi ini, Pak.
1: Jadi,
0: aha.
1: Lo percaya tidak kok penguin itu sebenarnya sudah punah?
0: Penguin?
1: Iya.
0: Udah punah?
1: Iya.
0: Ah, yang benar.
1: Kita lihat sekarang, itu sebenarnya bukan penguin. Itu adalah hewan yang mirip sama penguin yang sudah punah dulu.
0: Emang bedanya penguin yang udah punah itu sama penguin yang sekarang apa?
1: Di paruhnya.
0: Di paruhnya?
1: Iya.
0: Kalau
1: tapi
0: penguin
1: secara warna, secara bentuk
0: jadi sama, hitam putih.
1: Hampir sama, iya. Nah, di paruhnya itu beda. Jadi penguin yang asli itu yang penguin dulu ya. Sebutannya juga penguin.
0: Ya.
1: Itu sudah punah karena perburuan.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya ada orang-orang yang ketemu binatang yang mirip penguin ini, terus mereka kayak mirip sama penguin.
0: Lah itu masih ada.
1: Kita panggil penguin aja lah.
0: Tahu gitu kita buru lagi. Lagian orang berburu penguin buat apa ya di sana ya?
1: Buat bahan makanan kan?
0: Oh, bisa dimakan penguin
1: iya,
0: tuh.
1: Betul.
0: Dia golongannya apa? Ikan kah penguin tuh masuknya? Kalau bisa, kalau misalkan kita ke warteg di Alaska gitu ya, ke warteg di Alaska. Bu, mau beli ini makan. Eh, lauknya apa, Mas?
1: Lauknya penguin.
0: Iwa penguin.
1: Iwa penguin.
0: Iwa penguin, iwa penguin, iwa penguin.
1: Iwa toren. Toren penguin.
0: Oh, penguin gitu.
1: Penguin itu ikan unggas.
0: Oh, ala. Ternyata udah punah yang asli.
1: Sudah
0: ya, berarti
1: punah.
0: Berarti penguin gen 1. Anggap aja gitu ya, penguin gen 1. Sekarang yang baru adalah penguin gen 2
1: beda,
0: gitu.
1: Kalo beda. Yang ini tuh bukan gen 2. Kalau gen 2 itu mereka masih sama. Kalau ini itu adalah
0: hewan. Oh, ini berarti
1: yang mirip.
0: Beda ordo.
1: Iya, bisa dibilang kayak
0: oh,
1: gitu.
0: Oh, ala.
1: Jadi nih ya, hewan pertama. Jadi yang penguin ini itu kan namanya ada spesies baru namanya Great Auk. Atau bahasa ilmiahnya adalah Pinguinus impenis.
0: Apa?
1: Pinguinus impenis.
0: Oke. Okay.
1: Iya, N-nya 2.
0: Oh.
1: Dan spesies ini memang sudah punah sejak 1844 akibat dari perburuan liar.
0: Oh, udah lama banget ternyata ya.
1: Jadi kalau kita merunut lagi, penguin ini adalah awalnya itu berasal dari bahasa Wales dan juga Celtic yang sebenarnya itu awalnya itu dari pen yang artinya kepala dan ya. Guin itu artinya putih.
0: Oh, kepala gitu. Putih.
1: Jadi itulah kan penguin itu kan identiknya begitu warnanya putih dan hitam gitu.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Oh.
1: Jadi, nah ini nih. Kenapa penguin yang kita kenal sekarang itu disebut penguin? Jadi waktu itu ada penjelajah dari Eropa yang berlayar ke Antartika.
0: Mereka Napoleon Bonaparte.
1: Bukan dong.
0: Oh enggak. Christopher Columbus.
1: Bukan. Marco Polo. Pemberani. Pasti banyak yang enggak tahu.
0: Iklan jadul apa? Banget.
1: Apa?
0: Marco Polo, pemberani.
1: Marco Polo, pilihan. Nah, jadi akhirnya pada saat itu ada penjelajah yang mereka ya udah tahu kalau oh penguin ini ternyata sudah punah, udah enggak ada lagi. Mereka berlayar ke Antartika, akhirnya melihat sekelompok burung air yang berwarna hitam putih tidak bisa terbang dan bentuk tubuhnya sangat mirip dengan Great Auk.
0: Oh.
1: Akhirnya mereka ngomonglah, "Eh, penguin, enggak kali diyain aja napa?"
0: Orang sama tuh hitam putih. Penguin apa? Hitam putih, Pak. Nah, ya ini hitam putih. Paruhnya moncongnya kayak gitu enggak? Iya iya sih, Pak. Ya udah penguin.
1: Ya ini apa sih? Susah banget lihat orang senang.
0: Ini waktunya kita menulis sejarah. Kita selama ini jadi bajak laut itu belum pernah menemukan apapun atau pernah merampok besar-besaran. Ini adalah satu-satunya penemuan kita. Cepat gambar,
1: Pak.
0: Kita tulis sejarah baru.
1: Gila, kita nemu satu, kenapa bohong sih? Ya kalau nggak bohong kita nggak nemuin apa-apa. Nih, bahkan ya di sini di dalam katanya teori evolusi konvergen, mereka adalah dua hewan yang berbeda sama sekali.
0: Oh.
1: Berbeda, benar-benar berbeda sama sekali. Jadi untuk kategori penguin asli ini adalah Great Auk, nama ilmiahnya yang tadi, habitatnya Samudra Atlantik Utara di Islandia, Kanada dan juga Skotlandia. Keluarga biologisnya itu adalah burung Guillemot dan juga Razorbill. Razorbill itu Kayak
0: penguin yang ada mohawknya. Karena ada penguin yang ada kayak mohawknya itu, lo lo pernah ngeliat nggak?
1: Itu penguin yang sekarang itu beda. Razorbill
0: tuh yang kayak gimana, hewan apa itu? Kayak penguin juga bentukannya.
1: Burung.
0: Kayak flamingo. Kayak apa?
1: Kalau ini tuh, setahu gue tuh razorbill itu malah bisa terbang. Beda sama penguin yang tidak bisa terbang.
0: Lo kayak lo kalau jadi hewan tinggal di Antartika.
1: Cuma karena warna hitam putih aja. Ya mirip sih ya.
0: Enggak, tapi gini loh, kalau seandainya lo jadi hewan dan tinggal lo adalah di Antartika, lo bisa terbang kayak, itu percuma gak sih?
1: Kan dingin
0: ya. Nah, satu dingin, dua gak ada pohon. Lo mau main slok di mana?
1: Dingin. Lo kalau udah evolusi di Antartika, otomatis tubuh lo udah menyesuaikan dong. Kok bisa? Aduh, gue bisa terbang di sini. Enggak deh, enggak dingin.
0: Pas terbang meluncur gitu, Pak.
1: Aduh, udah tipis.
0: Kenceng aja kali ya. Sambil terbang.
1: Jadi es batu. Itu. Jadi sebenarnya penguin yang asli itu sudah punah.
0: Oh,
1: ini yang kita lihat sekarang itu bukan penguin.
0: Tapi karena udah terlanjur orang dari zaman dulunya nyebutnya ini penguin, ya udah kita mengikut aja ya.
1: Karena mirip, udah intinya yang kita lihat sekarang itu kalau kita ngomong spesies penguin ya, itu bukan spesies penguin.
0: Kenapa nggak ada researcher yang ini ya, maksudnya mengumumkan secara literal this is not penguin gitu, ini tuh namanya ini gitu.
1: Kan udah, makanya bisa kita googling.
0: Oh.
1: Cuman banyak orang yang nggak tahu aja.
0: Aslinya namanya apa yuk tadi?
1: Great Auk.
0: Great Auk. Yeah. Itu yang penguin yang sekarang.
1: Enggak, penguin yang asli itu namanya Great Auk.
0: Nah, yang sekarang itu sebutannya apa ilmiahnya?
1: Saking kita udah dibohonginnya dari zaman dulu, sampai nggak tahu namanya itu aslinya apa.
0: Bahkan di googling pun nggak bisa.
1: Nggak ada. Keluarnya tetap itu adalah penguin.
0: Gitu.
1: Penguin yang dibagi ke beberapa macam jenis.
0: Ada penguin, gitu. Penguin jantan. Ada penguin betina. Itu kan pembagiannya.
1: Iya.
0: Penguin kecil.
1: Ada happy feet. Sama kayak ikan Nemo.
0: Penguin jago nari. Happy feet. Ya ampun,
1: lama banget. Gue pada saat baca itu kayak, gila, iya juga ya.
0: Jangan-jangan sebenarnya banyak juga kali ya hewan-hewan lain yang sebenarnya udah punah.
1: Iya.
0: Terus lahir hewan baru yang bentukannya mirip dan kita nyebutnya itu tuh ya dengan yaudah, sebutan yang sekarang. Aja, gitu. Iya. Badak gitu misalnya.
1: Badak. Kayak kalau badak itu, badak
0: yang ternyata selama ini badak udah punah, yang kita lihat sekarang bukan badak asli.
1: Sebenarnya itu tuh unicorn.
0: Karena ada tanduknya.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Cuman karena emang polusi di bumi apa semuanya, akhirnya mereka jadi buruk rupa.
0: Jadi dulu
1: unicorn itu kan di masa-masa zaman dulu, zaman kerajaan apa semuanya. Teknologi, polusi, apa semua belum ada. Mereka masih bisa masih bisa berlari-larian di hutan apa semuanya. Sekarang bukan kena babat apa semuanya habis. Mereka akhirnya kayak jadi udah deh, anxiety apa semuanya selesai udah.
0: Langsung lah jadi gede, jadi keker, jadi suka nyeruduk, jadi punya cula satu.
1: Iya, emosian. Nah itu deh kayak emosinya itu jadinya labil. Dikira-kira gitu.
0: Emang badak begitu.
1: Badak begitu, Pak.
0: Ya tapi masa dikit gitu.
1: Badak itu adalah hewan.
0: Itu batuk kali, Pak. Bedak itu.
1: Badak, Pak Haji.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuman idol group aja. Titik. Enggak.
8: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
7: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
8: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
7: Apaan sih?
9: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
10: Noregayo. Fantastic, baby.
1: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
11: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Suara Seru disponsori oleh Milkshake Ubun-Ubun. Kocak terus, Bun!

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita update berita dulu ya, sahabat suara. Apa nih, lagi ada yang baru apa? Oh, kemarin sih rame-rame soal ini ya. Timnas Indonesia, boom.
1: Wah.
0: 9-2 skornya loh, menang 9-2 lawan Bangladesh. Emang Bangladesh emang udah paling bener jualan mie.
1: Padahal
0: mie Bangladesh.
1: Malaysia juga udah menang 6-0.
0: Singapura belum main kan.
1: Malaysia kemarin mainnya sama siapa?
0: Gak tahu. Emang
1: gua nggak nonton. Kalau salah Malaysia mainnya sama Singapura kalau nggak salah ya. Tapi ya spekulasi banyak, biasa namanya saudara serumpun kadang.
0: Dari yang awalnya harus kejar-kejaran selisih gol, sekarang akhirnya timnas menutup laga penentuan grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan kemenangan dramatis 9-2. Itu mah 9. Masa kayak gitu disebut kemenangan dramatis sih?
1: Dramatisnya karena apa? Karena gol penentu kemenangannya itu didapatkan di additional time.
0: Oh.
1: Yang 7 menit.
0: Oh gitu, iya.
1: Dari 2 menit jadi 7 menit.
0: Oke. Langsung pum, gol, 9-2 gitu ya. Sebelumnya Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 4 poin setelah bermain imbang 0-0. Malaysia masih unggul dalam selisih gol, sementara Indonesia wajib menang gede untuk menjaga peluang lolos ke final. Dan Garuda Indonesia benar-benar menjawab ini. Kemenangan besar ini membawa Indonesia finish sebagai juara grup A sekaligus mengamankan tiket ke final dan nanti bakal berhadapan dengan Thailand yang sudah lebih dulu memastikan diri sebagai juara grup B.
1: Thailand.
0: Semangat ya.
1: Berat tuh
0: lawan Thailand kan lawan berat tuh. Dari dulu saingannya Indonesia selain Malaysia juga kalau di
1: sosmed lawannya Malaysia.
0: Wah.
1: Kalau di bola.
0: Malaysia juga jago kali di sepak bolanya.
1: Juga jago. Harimau Melaya ya.
0: Harimau Melaya. Tak pernah ucap hello pergi kau melamai.
1: Kenapa dilanjut sih? Kan udah segitu aja.
0: Biar enggak deter aja.
1: Ya enggak. Ya ya. Lanjut lagi lah. Jadi emang kemarin itu at least yang saya lihat di thread ya. Emang banyak banget, bahkan ada satu postingan dari masyarakat Malaysia yang ngomong kayak kok janggal banget ya. Injury time bisa 7 menit, bisa tiba-tiba menang banyak gitu. Terus kayak di komennya ada orang Indonesia juga ngomong kayak begini. Jujur janggal juga sih Malaysia menang sama Singapura 6-0. Sama-sama janggal. Dua-duanya sama-sama janggal. Tahu gak?
0: Dahlah, orang-orang Malaysia, nah kita mah sama nih, di posisi sama. Dahlah. Apa nak ribut?
1: Gak usah dibahas. Nanti kalau dibahas, nanti kalau disidak, panik.
0: Kalau disidak, jaga-jaga sama-sama blunder.
1: Kan ada tuh yang begitu teman-teman tuh ya. Gara-gara manas-manasin, tiba-tiba kena juga.
0: Nah, itu dia. Tapi ya sudahlah. Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya, apapun itu. Kita nggak bisa berasumsi yang gimana-gimana juga. Tapi yang bisa kita ucapin saat ini adalah, ya selamat atas kemenangan Indonesia. 9-2. Dan setelah ini akan maju ke final, ya kita dukung sebaik-baiknya aja.
1: Iya. Pokok selamat untuk kemenangan yang didapatkan Malaysia, Indonesia semuanya kan menang semuanya. Terus masalahnya di mana?
0: Makanya.
1: Sih no problem.
0: Ini orang yang komen di threads itu ya, yang bilang jujur janggal ngelihat Indonesia skor 9-2, tapi dia juga menang 6-0.
1: Iya.
0: Ini tuh bocah, gue yakin dulu pas zaman sekolah, di saat teman-temannya udah diem, terus guru nanya. Hari ini ada tugas apa ya? Bu, kemarin ada PR. Nah, ini nih, orang ini nih. Ini. Lo gak cukup dimusuhin satu kelas, sekarang lo minta dimusuhin dua nationality.
1: Sebelum-sebelumnya tuh lawan Singapura itu kayak 1-3. Singapura menang. Apa semuanya. Singapura itu gak pernah kalahnya sampai sejauh itu banget.
0: Iya. 6 loh, selisih 6 gol. Emang gak janggal.
1: Terus supporter yang lain kayak, bisa diem gak sih?
0: Bisa. Orang mana sih? Udah sekap aja sekap.
1: Sampai-sampai gak usah diajak nonton lagi.
0: Ntar abis nonton cegat deh. Seret-seret. orang kok. Selamat sekali lagi untuk Indonesia.
1: Betul. Semoga nanti di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih maksimal lagi. Kalau sebelumnya ini tadi berapa?
0: 92.
1: Nanti pertandingan kita selanjutnya 2-1.
0: Oh, ah. Kan lawan Thailand soalnya berat ya. Iya.
1: Berat itu.
0: Iya, semangat lah pokoknya. 92
1: itu ngadi-ngadi namanya.
0: Iya, iya.
1: Saya enggak tahu sih siapa yang 2, siapa yang 9 ya. 2-1 aja cukup lah.
0: 3-2 lah, 3-2 lah. 3-2 biar rame.
1: 3-2. 3-1 biar agak aman dikit.
0: 2-0 lah gua. 2-0.
1: Ya udah 0-0 aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FM-i suara-suara warga Indonesia. Kita lanjut lagi update berita yuk, sahabat suara nih. Jadi ada satu tempat yang siapa tahu kamu butuh dan kamu juga cocok di sini, sahabat suara ya. Kemarin ada dokter yang nge-share tempat ini plus benefitnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada Rumah Sakit Sambang Lihum di Kalimantan Selatan ngebagiin 3 keuntungan jadi pasien rumah sakit jiwa dalam sebuah video yang diposting di akun Instagram resminya mereka. Dan keuntungannya, benefitnya menurut gue, wih, oke loh. Benefit yang pertama ya, sahabat suara, kalau kamu dirawat di rumah sakit jiwa Sambang Lihum ini,
1: oke. Okay.
0: Yang pertama, makan fix 3 kali sehari.
1: Makan
0: udah enggak mikir.
1: Gratis.
0: Plus snack.
1: Snack, ada snack
0: time. Ada snacknya ya. Ada snacknya. Itu yang pertama, benefit pertama. Dua, diperhatikan dan dijaga dengan baik.
1: Oke.
0: Okay. Yang orang-orang yang selama ini hopeless, romantik, mencari perhatian sana-sini, butuh validasi.
1: Yang tadi dikasih. Ngomong, mic kita aja ada feedback, situ enggak, cocok buat kamu.
0: Yang ketiga, punya teman satu frekuensi. Ketika lo masuk ke situ, lo nggak ngerasa khawatir kayak, wah ya di sini gue sama gitu. Kalau kita hidup di lingkungan sosial pada umumnya, Pak, kan kadang kita punya kekhawatiran ya. Apakah gue bisa berbaur sama mereka?
1: Lo nggak perlu mikir kayak, gue kayak obrolannya nggak cocok
0: ya sama dia. Kalau lo di RSJ, obrolan gue kayaknya bakal nggak nyambung. Ya memang enggak, semua nggak nyambung. Pedot. Aseluli. Tambah pedot.
1: Stand up comedian Gera Lio.
0: Gitu.
1: Ada stand up comedian yang dia itu ini kayak nyoba kayak jadi ODGJ gitu. Saking dia mendalami perannya sampai dia juga kena tangkap juga. Di jalan. Menurut gue sih kayak wow. Oke sih berarti. Dan dia tuh ada nyoba kalau gue gimana kalau masuk ke dalam RSJ itu, gabung dengan pasien-pasien itu. Surprisingly dia bisa-bisa aja ngobrol.
0: Nah iya, makanya. Karena ketika kita udah masuk ke situ rasanya kan kayak gak punya beban yuk.
1: Iya.
0: Kita gak
1: ada
0: yang
1: ngejudge
0: semua,
1: lu pada bener. Saat lu salah ngomong ya. Atau pengetahuan lu terlalu dangkal atau apa, orang gak ngejudge di situ.
0: Even dokternya pun juga gak akan ngejudge kita yang gimana-gimana. Dokternya pun juga pasti akan memaklumi. Ya orang lagi kena, biarin aja gitu kan. Iya gak? Lo kalau jadi dokternya bakal gitu gak? Lo pasti kan akan menjalankan tugas lo dengan sepenuh hati. Melayani dan mendampingi orang. Ya anggaplah gue yang masuk ke RSJ-nya gue. Terus gue ngomong lantur banget atau apapun. Gue yakin deh feeling gue, dokternya juga ya udah gak apa-apa, lagi kena ini. Nanti juga sembuh, udah gak apa-apa. Sementara sini dulu aja. Ngumpul ya.
1: Gimana? Coba.
0: Udah ngumpul aja, yuk ngumpul. Gak usah malu. Orang di sini semuanya ngumpul gitu.
1: Berarti pokoknya kalau misalnya sahabat suara ada teman kamu yang pada saat kamu cerita, teman kamu tuh kayak gimana, coba. Berarti dia lagi memainkan peran itu. Dia menganggap kamu
0: sakit deh. Kena nih palanya.
1: Ini senggol bumper truck ini.
0: Kalau itu ke rumah sakit, Pak.
1: Itu benar darah.
0: Itu geger otak, bukan masalah kesehatan mental.
1: Oh iya. Makanya iya.
0: Gue kan dulu kuliah psikologi juga ya, sahabat suara ya. Dan ada satu mata kuliah gue yang pada waktu itu memang harus berkunjung ke RSJ.
1: Iya.
0: Waktu itu di Magelang, itu mata kuliah psikologi umum. Kita diajak ke RSJ itu dan kita jadi tahu betapa serunya main kesana yuk. Gue sih ngomong seru ya, karena gimana ngomongnya ya? Dengan POV kita yang dianggap normal secara sosial ya.
1: Iya.
0: Kita dianggap normal nih secara sosial. Pas kita masuk ke sana, gue kayaknya gak beda jauh deh. Bener.
1: Kok nyambung?
0: Ada beberapa hal yang mereka lakuin, gue juga pengen gitu.
1: Iya sih.
0: Tapi memang beberapa ada yang emosinya roller coaster.
1: Betul.
0: Banget.
1: Nah, itu kan emang yang yang perlu penanganan yang beda. Ya.
0: Nah itu kalau kita nengokin yang kondisinya sudah kayak gitu, kita harus ada pendampingnya memang.
1: Iya.
0: Karena waktu itu kan kita lagi jalan di apa ya, di pavingnya mereka lah, di jalanannya mereka gitu. Yang kanan kirinya tuh macam ada kayak kamar-kamarnya gitu tuh loh, yo.
1: Iya, iya.
0: Kamarnya itu nggak pakai jendela biasa langsung kaca gitu tuh enggak, tapi jendelanya tralis, besi lagi. Nah pas ini anak-anak lagi lewat jalan biasa aja di koridornya begitu, tiba-tiba ada yang manjat ke jendela tralisnya itu, terus gini pak, jadi Tarzan. Iya bener.
1: Kan menurut lo dia Tarzan?
0: Menurut kita itu Tarzan, iya. Tapi menurut dia kan bisa jadi ini cara gue nyapa orang.
1: Iya.
0: Nah, itu yang kita nggak pernah ngerti gitu. Iya, serunya di situ. Apa ya yang lagi dipikirin dia ya gitu. Nanti ada sesi ngobrol yuk. Kita diajak sesi ngobrol. Sesi ngobrolnya sama teman-teman yang masih dirawat di situ, iya, tapi udah mulai pulih.
1: Iya, tapi at least mereka udah di masa transisi.
0: Nah, teman-teman yang pulih ini nanti nanti semacam jadi kayak moderator, penyambung lidah
1: buat
0: kita,
1: teman-teman yang
0: ngobrol
1: masih
0: sama teman-teman yang memang masih dalam perawatan yang cukup parah. Gitu. Ih, seru banget tau.
1: Jadi ibaratnya kayak dia itu berada di satu spektrum tertentu yang gue masuk ke sini masih ngerti.
0: Iya.
1: Lo ngomong apa, gue udah mulai ngerti.
0: Maka ada, hebat kan gue gitu. Ada yang kayak gitu ya.
1: Begitu. Lo kayak, hah? Gimana? Gini loh, masa kayak kita gak ngerti.
0: Iya.
1: Dia itu tadi ngomong begini, begini, begini.
0: Sumpah.
1: Ngerti gak?
0: Sumpah.
1: Terus lo kayak, hah? Ada kepikir kayak gitu? Ya iya. Masa lo kayak gitu aja gak kepikir sih?
0: Ada, teman gue digituin tuh ada.
1: Oh iya?
0: Sumpah. Teman gue kan yang satu kelompok beberapa cewek. Dan emang anaknya cakep-cakep. Terus dia tuh nanya, mukanya linglung aja. Teman gue yang cewek ini mukanya linglung, ada ngerasa khawatir, ada rasa takut gitu kan. Set. Diajak ngobrol apa ngejelasin apa kayak enggak ngerti-ngerti juga teman gue. Jangan mereka, gue aja jengkel temennya. Terus yang dari pihak sana ngomong apa coba? Cantik doang. Wih. Baru aku mau ngomong kayak gitu.
1: Oh, tampak kena tuh. Temen lo balik jadinya. Apa dia stay? Kayak juga masalahnya di gue sih.
0: Asli. Seru. Ada keseruan yang gue temukan banyak di situ.
1: Gue juga kalau kayak beberapa kayak kalau iseng kayak gitu, kalau misalnya menurut kita, lo pernah gak sih kayak ketemu ada ODGJ di mana di jalan, kayak ini kayak bisa deh diajak ngobrol.
0: Enggak, gue gak punya pikiran kayak gitu.
1: Oh enggak?
0: Enggak.
1: Kalau gue bukan kepikiran, emang pernah.
0: Ngajak ngobrol?
1: Iya, ngajak ngobrol ya. Kasih rokok satu, abis itu ngobrol, apa semuanya.
0: Apa obrolan yang lo lakuin, yuk?
1: Gak tahu. Gue cuma bilang, dari mana, Pak? Tahu dari nah. Oh. Papo. Oh, iya. Terus gimana itu? Woi, benar. Gue mikir kayak, oh. Iki gitu aja.
0: Ada satu lagi yang, oh kalau ya, kak, gue nggak tahu ya. Ini mungkin sahabat suara yang tinggal di area Banyumanik juga mungkin pernah ngelihat ibu-ibu ini. Gue nggak tahu dia itu sebenarnya masih ada yang ngerawat atau enggak. Lokasinya dekat area-area Pasar Jati. Someday gue lagi beli cilok di depan sebuah minimarket. Jadi ciloknya dagang kayak macam UMKM gitu kecil. Nah yang jualan ibu-ibu juga, ngobrol lah gue sama ibu-ibunya gitu. Beli cilok, bla bla bla bla. Bu, bikin sendiri bu ciloknya bu. Tiba-tiba dari belakang gue, persis jarak 2 meter, gue dibentak. Ada yang ngebentak, wah, kaget dong gue. Apa nih? Ibunya cilok ngomong kayak gini, udah biasa itu mas. Ya gak gitu. Biasa buat dia. Buat saya
1: beli ke ibu kan sekali-sekali.
0: Saya baru beli di sini. Apakah ini treatment khusus pelanggan baru? Enggak dong.
1: Masnya lagi di Plonco aja. Pembeli baru di Plonco.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Lanjut lagi kita update berita dulu, sahabat suara. Jadi ini gue dapat kabar soal sebuah game yang sudah ditunggu-tunggu sama halayak ramai. GTA 6 ya, yang dikabarkan bakal punya map 2 kali lipat lebih gede daripada GTA 5. Lo bayangin GTA 5 aja.
1: GTA 5 aja gue gak selesai explore mapnya.
0: Nah, GTA 5 aja udah segede itu ya. GTA 6 kali 2. Padahal basic city-nya itu, kata orang-orang ya, itu basic city-nya itu adalah ngambil Miami Vice City.
1: Yeah.
0: Dulu kan udah ada tuh GTA Vice City. Ya tapi mungkin karena keterbatasan teknologi dan apa-apa pada masa itu ya, GTA Vice City yang zaman dulu
1: cuman segitu aja.
0: Gak kerasa gedenya. Wah, ini kan berarti di extend, di expand, diapain lah, gak ngerti. Jadi gede banget tuh, gimana caranya? Lo udah nonton trailernya belum?
1: Belum. Sempet ya dulu itu aja nonton yang apa, ngeliat pas trailernya itu sedikit. Terus gue kayak, wah iya ini gila sih. Tapi kalau emang 2 kali lipat dari GTA 5, jujur itu bahkan lebih, lo gak perlu main gamenya, lo explore city aja kayak itu juga
0: udah seneng seru banget. Iya.
1: Berenang sampai ke selokan, kemana-mana. Bawa mobil sampai ke masuk parit mana-mana, ke drainasenya itu aja kayaknya udah seru sih.
0: Jadi di GTA 6 kali ini yo, nama kotanya itu adalah Leonida. Gitu, dan di sini akan menghadirkan lingkungan yang jauh lebih padat manusia-manusianya. NPC-nya bisa diajak interaksi, NPC-nya juga ada yang berulah, mulai dari detail-detail yang di pedesaan sampai yang di perkotaan. Gitu. Wilayah ini terinspirasi dari Florida, Amerika Serikat. Dan tim developernya pun juga ngelakuin riset ke Miami dan wilayah-wilayah lainnya buat ngebangun suasana yang mencerminkan tampilan serta budaya setempat.
1: Apalagi Florida. Florida otomatis kalau emang mereka ngambil sedetail itu pasti ada wilderness-nya, itu pasti ada juga tuh hutan-hutannya.
0: Yeah.
1: Kayak kalau selama ini kan, kalau main, at least gue kalau main di GTA 5 ya, itu kalau misalnya naik gunung, naik apa, kemana lah, naik motornya, terus nanti tiba-tiba kayak ada satu camper van apa pada ngumpul apa, ya kan kayak gitu-gitu aja.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya dari Miami, otomatis nanti tiba-tiba naik Z, ada babi hutan,
0: yeah.
1: Z, ada alligator lah.
0: Waduh, serem gitu banget sih itu.
1: Itu seru sih kayaknya.
0: Makanya, seru dan serem.
1: Iya, lo gak perlu, kayaknya main gamesnya itu hal lain deh. Lo explore ke apa, ke maps-nya aja itu udah seru sendiri sih.
0: Itu yang gue lakuin pas main RDR2 tuh kayak gitu tuh. Mission utamanya itu nanti gue lebih pengen ngobrol sama orang-orangnya.
1: Malam-malam naik kuda, ngeliat ada api, gue samperin, numpang makan.
0: Ternyata Banaspati. Di RDR2 ada Banaspati.
1: Ada Banaspati. Di RDR gue kayak gitu sih. Naik kuda, ada orang camping, berhenti.
0: Udah gitu suara tapak kudanya kan satisfying banget.
1: Nembak burung. Sial-sial nembak burung udah begitu doang.
0: Aduh ngantuk udah. Selesai mainnya selesai. Misinya gak jalan.
1: Tidur. Udah cukup gue hari ini. Makanya.
0: Kok gue gini-gini terusan sih. Ada gak fokus.
1: Tiba-tiba udah megang mouse aja. Gak bisa pak, ini udah hari Jumat. Sudah waktunya kita buat fokus.
0: Iya, ini udah hari Jumat. Waktunya kita fokus buat kerjaannya. Fokus weekend mau ngapain. Dan fokus ngabisin duit dengan cara yang paling hemat. Di promo JSM Jumat Sabtu Minggu bareng sama Alfamidi.
1: Jadi weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada Fitbar 20 gram dengan harga Rp5.900. Potabi Potato Chips 65 gram dengan harga Rp9.900. Nutribus Botol dengan harga Rp6.900. Gentle Gen Liquid Deterjen 700 ml dengan harga Rp13.900. Baygon 400 ml dengan harga Rp27.900. Fresh Care Smash Fruit 8 ml dengan harga Rp15.500. Dan masih banyak lagi.
0: Promo JSM ini berlaku dari tanggal 1 sampai 4 Oktober 2026 ya sahabat suara. Jadi tunggu apa lagi? Langsung borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi.
3: Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
4: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
4: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
4: Wah, caranya gimana?
5: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
8: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita wah.
9: Senang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib datang.

Oktober 2026 di Muladidom Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpul lah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal bikin

0: Mu Explore. Perkara musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Anokovi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Marang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Lanjut lagi, kita update berita dulu, sahabat suara.
1: Ini kayaknya, ini kita sedikit update lagi, Pak, dari Asian Games.
0: Wah,
1: Indonesia akhirnya bisa bawa pulang emas lagi.
0: Wih, dari siapa?
1: Jadi dari atlet panjat tebing.
0: Ada Desa Maderita.
1: Itu cuman bedanya 0,0002.
0: Keren, Mbok Desa.
1: Sama Gokil. Dari Panahan. Panahan Solo.
0: Manahan.
1: Dari Panahan itu juga ada Nurisa Dian Asrifah, itu juga menyumbang medali emas.
0: Dan mereka ini atlet-atlet muda yang waduh keren banget. Mbok Desa aja ini usianya baru 25 tahun loh, berhasil mempertahankan gelar juara nomor speed putri di Asian Games 2026 hari Rabu kemarin ya, sahabat suara. Mencatatkan waktu 6,062 detik di babak final dan mengalahkan atlet China Deng Li Juan dengan selisih cuman 0,002 detik.
1: Iya. Itu kata gue sih, kalau gue jadi atlet China, mending gue kalah 1 detik daripada kayak begini. Tapi tiga-tiganya emang kejar-kejarannya itu ketat banget. Dan gue gak tahu ya, di beberapa cabang olahraga memang tahun ini di Asian Games juga banyak atlet-atlet yang masih muda banget. Itu bisa menunjukkan apa ya, prestasinya lah. Walaupun mungkin gak sampai juara, tapi at least kita udah bisa disruptif di papan atasnya itu. Kayak kalau di skateboard itu kan ada Basral. Yang di cowoknya, ya kan ya, dan lawannya itu yang di Asian Games ini yang menang Street League Skate, yang udah menang X Games, itu sih udah berat ya kalau kayak gitu ya kan ya, si orang Jepang itu gue lupa
0: Satoshi. Namanya siapa,
1: Satoshi,
0: ya kan orang Jepang,
1: Nobita juga bisa paling gampang,
0: Kawamura,
1: Tsubasa, itu dan lawannya emang berat-berat. Tapi at least kita juga bisa masih bisa masuk ke babak final. Yang di ceweknya, yang di street ceweknya juga oke juga tuh siapa namanya, Malana kalau gak salah gue lihat. Itu juga umurnya baru 14 tahun. Peringkat terakhir itu dia di final itu peringkat 5 apa 6 gitu.
0: Ini artinya sebenarnya udah banyak banget atlet-atlet muda kita ya, sahabat suara. Cuman mungkin hype-nya gak sepopuler kayak olahraga lain.
1: Betul.
0: Ya karena di Indonesia balik lagi, yang paling hype itu kan ya jelas sepak bola.
1: Badminton.
0: Beberapa hari
1: panjat tebing sama angkat berat itu juga Indonesia.
0: Ya, beberapa hari yang lalu bahkan gue sempat baca ada yang menang. Nama akunnya tuh kalau gak salah @Anggi.
1: Oh,
0: Anggi Bu.
1: Pickleball.
0: Dia jadi juara di kompetisi apa gitu.
1: Itu lebih sedih lagi tuh.
0: Itu lebih sedih lagi karena mereka enggak karena Anggi Bo enggak punya sponsor dari Indonesia.
1: Dia harus cari di luar kan.
0: Dia akhirnya dapatnya sponsor dari luar pas dia jadi juara, yuk. Akhirnya yang dikibarin bendera dari negara lain.
1: Iya. Yeah. Dari si negara sponsornya
0: itu.
1: Sedih banget sih di situ.
0: Sedih itu, di situ sedih.
1: Maksudnya buat dia sendiri dia pasti sedih juga tuh.
0: Iyalah.
1: Gue pengen bawa nama Indonesia tapi gue terhalang biaya. Ada yang mau bantuin biaya tapi syaratnya adalah lo pakai bendera gue nih. Terserah deh lo mau budget lo berapa, gue okein tapi lo bawa bendera gue nih.
0: Karena ya mungkin ya gue nggak tahu ya metode sponsorship itu gimana, apakah memang harus cari yang menguntungkan buat dari brandnya juga kan, itu udah pasti.
1: Iya.
0: Ya mungkin memandang pickleball kayaknya di Indonesia
1: belum
0: itu dah.
1: Iya.
0: Gitu. Makanya ya jadinya agak susah nyari sponsornya.
1: Iya. Karena pickleball itu kita masih bisa menemukan di lapangan kecamatan.
0: Pickleball di lapangan kecamatan.
1: Iya. Gak di lapangan Gaharu itu ada.
0: Pickleball.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Gua enggak tahu.
1: Ada lapangannya di luar bet begitu. Ada, dan dulu juga sebenarnya pickleball itu bukan olahraga yang baru di Indonesia. Itu tuh dulu itu udah banyak yang main di Car Free Day dulu, waktu Car Free Day masih cuman ada di Pahlawan aja, itu tuh udah ada yang main.
0: Bukan pingpong. Pickleball.
1: Iya. Gue ingat banget itu. Gak tahu disebutnya itu apa ya. Tapi yang pasti secara permainan itu hampir sama.
0: Dan untuk mengakses olahraga pickleballnya pun kan gak nggak semua kondisi ekonomi bisa mencapai ke situ juga tuh loh, makanya
1: sekarang
0: olahraga,
1: iya,
0: olahraganya jadi kerasa kurang populer juga di mata masyarakat Indonesia kan.
1: Betul, tapi gue sih kalau pas ngebaca pickleball itu menariknya adalah itu gabungan, kalau kayak padel orang yang bilang ya udah kayak tenis tapi pakai tembok gitu. Tapi kalau pickleball itu kayak pingpong lo campur sama tenis, kasih badminton dikit. Itu di situ. Terus sampai gue mikir kayak, "Woi, menarik juga kayaknya ya, enggak ada
0: kita belum bisa jadi nyoba pickleball ya kan."
1: Iya. Yeah. Pickleball itu di mana terakhir gue pernah lihat lapangannya ya? Oh, di dekat sini. Di Bukit Sari sini ada.
0: Ya, kita belum jadi nyoba di situ
1: juga. Betul. Itu yang kayak gitu ya, semoga sih akhirnya dari yang kayak begini bisa jadi tahu ya, oh ternyata prestasi kita itu juga banyak, atlet kita juga oke. Itu skateboard yang
0: banget
1: selama ini mungkin dianggapnya olahraga yang apa ya, sangat
0: tidak Indonesia,
1: sangat tidak Indonesia. Olahraga yang rebel,
0: olahraga yang ibu kita pasti marah, skateboard terus mau jadi apa sih, bisa jadi apa atlet dari skateboard gitu,
1: mau jadi atlet.
0: Nah ternyata buktinya sekarang udah ada bisa kan. Sekarang skateboard pun masuk ke Asian Games.
1: Iya. Mau jadi atlet minimal bisa kickflip. Ini skateboard cuman buat gaya-gayaan dibawa kemana-mana.
0: Kamu main skateboard cuman lurus-lurus doang depan balai kota ngapain? Lompat enggak, halang rintangnya juga gak ada.
1: Halang rintang. Halang rintang
0: apa? Bahasa Indonesianya obstacle apa? Hah? Halang rintang.
1: Rintangan. Rintangan aja.
0: Halang rintang.
1: Halang rintang. Iya juga. Halang rintang. Wah, justru itu bu, kalau main skate ada halang rintang itu susah, kayak tiba-tiba manjat tembok pakai tali. Itu berat ya bu, makanya aku belum bisa kalau itu. Iya kan, makanya sekarang akhirnya dengan adanya atlet-atlet yang sudah bisa mulai unjuk gigi lah, at least untuk di Asia, di Asia Tenggara kita kemarin udah dapat medali, udah emas sama perak udah kan skateboard. Nah, yang di Asia ini kita udah bisa di peringkat 4, di peringkat 6 yang kayak gitu-gitu. Menurut gue sih sudah waktunya juga ini mulai dilirik lagi, kayak kita siapa tahu bisa masuk ke kompetisi-kompetisi yang lebih apa ya, lebih jauh lagi, karena kan olimpiade juga udah ada kan skateboard, dimana skateboard itu salah satunya lo kalau mau masuk olimpiade harus ikut kompetisi yang lain lagi.
0: Nah itu, tapi balik lagi untuk ikut olimpiade itu kan jalannya juga nggak mudah yo.
1: Nggak
0: serta merta kita punya duit terus bisa langsung ke sana. Duit yang dibutuhin itu kan banyak banget buat,
1: karena kita nggak bisa langsung berangkat ke olimpiade. Kita harus dapetin syaratnya ini dulu,
0: syarat kejuaraan, syarat uang, syarat paspor, belum bagasi,
1: itu belum
0: bawa papan skateboardnya. Itu kalau skateboard belum, yang lain-lain, atlet panahan itu bagasinya gede-gede banget loh.
1: Atlet panahan itu yang paling sulit.
0: Kenapa emang?
1: Dia mau berangkat ke luar negeri, barangnya ketahan.
0: Gara-gara?
1: Oh, bawa senjata. Lah, saya mau tanding, Pak. Terus gimana dong?
0: Nggak bisa, ini senjata. Itu digambar-gambarnya AK-47, bukan panah.
1: Sama handgun.
0: Panah boleh dong.
1: Makanya kayak gitu-gitu. Dan kemarin itu dari skateboard sebenarnya ada satu atlet naturalisasi.
0: Oh iya?
1: Tapi dia... Nah itu kan jadi polemik juga itu di gue, karena follow kan namanya Timnas Skateboard Indonesia, gue follow di Instagram. Jadi polemiknya adalah kenapa naturalisasi atlet kita yang satu ini itu ribet banget, beda sama cabur lain. Dibilangnya begitu.
0: Ribetnya karena apa, gak dijelasin?
1: Jadi kayak dipersulit sekali. Padahal
0: ini dipersulit kan untuk jadi naturalisasi.
1: Iya, padahal kan ini untuk masuk ke timnas.
0: Orangnya yang ribet.
1: Enggak, jadi untuk naturalisasinya. Itu kan jadi polemik, kenapa beda perlakuannya.
0: Nah, iya, kadang itu beberapa cabur-cabur lain yang mungkin dirasanya kayak gak populer.
1: Iya.
0: Jadinya kayak kurang dapat perhatian juga, Pak.
1: Iya. Gitu ya. Iya sih, ya mau gimana lagi. Kalau emang gak ada yang merhatiin, kamu merhatiin diri sendiri aja, sahabat suara. Karena balik lagi, kalau emang cuman kamu yang tahu diri kamu, lakukanlah apa yang perlu dilakukan.
0: Apalagi udah mendekati weekend ini, waktunya kita ngasih rasa sayang ke diri kita sendiri dulu, sahabat suara. Istirahat dulu dari pekerjaan-pekerjaan yang kemarin kan. Nanti siap-siap buat nikmatin weekend. Mumpung di Alfamidi ada promo JSM juga, Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi. Kamu bisa belanja sehemat mungkin. Kamu nikmatin habis itu di weekend nanti.
1: Jadi harganya lagi miring di Alfamidi ini. Ada Fitbar 20 gram dengan harga Rp5.900. Ada Potabi Potato Chips 65 gram dengan harga Rp9.900. Nutribus Botol dengan harga Rp6.900. Gentle Gen Liquid Detergent 700 ml dengan harga Rp13.900. Terus ada Baygon 400 ml Rp27.900. Fresh Care Smash Fruit 8 ml Rp15.500. Dan masih banyak lagi.
0: Promo JSM ini berlaku dari tanggal 1 sampai 4 Oktober 2026 ya, sahabat suara. Jadi tunggu apa lagi? Langsung borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 92,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita ceria ceritai dari warga. Ini ada cerita dari seorang ayah dengan anak perempuannya, yuk. Ceritanya dia lagi ngebayangin anak gue yang cewek pas udah SMA bilang gini pas hari Jumat. Ayah, aku mau nginep ya di rumah si X, temennya cewek juga, mau belajar kelompok bareng. Dengan lantang ayah menjawab, gak ada ya nak, gak ada. Ayah mesti ikut kalau gitu. Tidur di pom bensin juga jadi. Udah apal bener gue jurus-jurus KG Bunsin ini mah. Dikira gue dulu hidupnya cuma les sempoa kali.
1: Dikira gue lurus banget apa ya? Seneng. Gue seneng kalau misalnya anak gue berpikir kalau hidup gue itu baik banget. Tapi gak begitu juga kisah anak.
0: Yang lain-lainnya pun juga pada geser. Dari Ed Dendi Ram. Ayah, aku mau nginep di rumah X ya. Mau pulang udah malam, susah gojek, hujan. Rumahnya di pelosok Jampang, Sukabumi. Pulang, ayah jemput sama Babinsa setempat.
1: Itu yang terjadi kayak sama Iparu gitu kan, gitu kan udah kuliah
0: ya.
1: Ya gue tau lah, anak cowok umur 19-an 20 di masa-masa itulah
0: ya.
1: Kayak gue lahir gak langsung 40 kali. Udah nih, gue tuh paling malesnya adalah kalau pas misalnya ini anak ada berulah atau apa, istri gue tuh ngomelnya tuh yang kena itu gue. Karena dia kesel kan. Terus udah nih sekali gue bilang kayak begini, kok tadi malam gak pulang? Begitu pas udah balik gue tanya, kok tadi malam gak pulang? Kalau memang mau gak pulang itu gak apa-apa, gak masalah, tapi ngabarin. Lo ngabarin? Enggak. Sampai jam 12, jam 1, sampai pagi, tiba-tiba pulang, gak ngabarin. Ya orang gak tahu dong lo kemana, kecelakaan lah itu bisa jadi lo.
0: Kan khawatir.
1: Khawatir. Terus dijawab, iya ketiduran. Terus gue bilang kayak, gak mungkin lo ketiduran. Lo kalau ketiduran itu, jam 8 lo ketiduran, bangun-bangun jam 5 pagi. Sekarang gue tanya, lo tidur jam berapa? Enggak, jangan ketawa. Gue bilang, jawab, jam berapa? Jam 12-an apa jam 1? Itu berarti udah niat gak pulang. Gue bilang, lo kalau mau bohong, cari alibi yang bagus. Mau bohong jangan kayak begitu, ketahuan.
0: Malah diajarin.
1: Nah, iya, maksudnya keselnya kayak gitu, Pak. Lo pikir kayak gue sebodoh itu ya? Apakah aku senaif itu?
0: Yang bikin jengkel bukan karena dia gak pulang ya, tapi yang bikin jengkel bahwa, oh lo pikir lo bisa nipu-nipu gue lo?
1: Iya.
0: Oh.
1: Gue baca lo satu-satu.
0: Iya.
1: Gue bilang kayak begitu, kalau sampai jam 12 lo gak tidur, tandanya bukan lo ketiduran, lo emang udah gak mau pulang.
0: Oke.
1: Lo berarti nalar lo udah gak jalan di situ. Kalau lo mau pulang, harusnya berapa kali gue bilang? Jam 11, jam 12, kalau emang lo gak mau pulang, kabarin. Tapi kenapa itu gak dilakuin? Iya, besok-besok jangan lagi. Lo kalau gak pulang, ya kena repet gue. Mau gue balikin? Kan gak mungkin kan? Iya, yaudah. Nah, oke lah.
0: Sekarang punya anak cewek, punya anak cowok, sama-sama aja. Sama, ya ribetnya berarti ya.
1: Iya.
0: Tetap ribet ya.
1: Iya. Nah, maksudnya itu kayak begini. Kalau buat gue ya, kalau lo mau bohong, silakan berbohonglah.
0: Urusan
1: yang dosa moral juga ya, lo, yang dosa juga lo udah balik apa semuanya dosa udah tanggung sendiri, bukan urusan gue lagi. Tapi pada saat lo bohong, bikinlah kebohongan itu masuk akal. Gitu lo.
0: Kok ada kita siaran bahasanya begini? Kok penyiarnya malah ngomong kalau mau bohong tuh yang masuk akal. Wow, mencerminkan Pancasila, pendidikan moral yang bagus.
1: Enggak, karena bukan maksudnya gue ngajarin bohong ya, bukan gitu maksudnya. Cuman guanya kesel.
0: Iya, gue paham rasa keselnya gara-garanya apa.
1: Ya Allah, lo mau bohongin gue dengan cerita begini, anak gua aja tahu kalau itu bohong.
0: Gitu. Lo mau ngadalin buaya yang bener aja, bos, bos.
1: Sama anak-anak, yeah, anak-anak magang juga, yeah, begitu. Siapa dulu yang nangis gara-gara gua tanya itu? Gara-gara menurut gua jawaban lo nggak masuk akal. Lo kalau mau ngeles, ngeles yang bener. Siapa? Siapa ya?
0: Siapa ya? Gua lupa. Pas anak
1: Joy.
0: Anak magang dibikin nangis sama Rio sama suara.
1: Karena gue nggak bikin nangis, gue cuman bertanya.
0: Ih, parah lu.
1: Gue bertanya, dia kan nanya tuh waktu itu programnya di Suara Seru tuh apa aja. Gue kayak, lo anak magang kayak udah berapa bulan, masa kayak gitu doang nggak tahu. Gue tanya balik, lo berarti kamu nggak pernah ngedengerin Suara Seru atau nggak kamu mencari tahu? Pernah kok, Mas. Pernah. Apa yang kamu tahu dari pernah? Bener dong, pertanyaan lanjutan.
0: Iya, bener.
1: Yang ini, oh oke, okay, satu. Ya udah, oke, okay, satu. Gue bilang kayak begitu. Oh ya udah, oke. Okay. Nah, berarti yang kita punya itu ada ini. Udah gue kasih tahu semuanya. Habis itu gue bilang lagi, "By the way, kalau emang kamu ini saran aja, kalau emang kamu pengen bertanya, pengen cari tahu ke satu hal, at least ada effortnya juga. Karena kan kamu di sini magang. Kamu datang jam berapa?" Gue tanya kayak begitu. Datang jam 9 ya, jam 9 atau jam 9:30 gitu. Harusnya kalau emang kamu mau cari tahu, datanglah dari pagi. Enggak perlu setiap hari, tapi pada saat kamu sudah tahu, udah stop kayak begitu aja. Icat yang ngomong. Icat kan yang kurang ajar.
0: Icat ngomong apa emang?
1: Nangis gitu ya, Mas Rio nangis. Nangis beneran anaknya.
0: Maaf ya, Joy. Aku sih gak ada ikut-ikutan di dalam situ, tapi aku cukup berempati lah sama kamu. Semoga itu bisa memberikan kenangan. Ya gak tahu itu buruk atau baik ya, tapi ya jangan dibawa hati banget.
1: Iya.
0: Jadi sampai bikin kamu kapok kerja lah atau apa. Maaf ya, Joy ya.
1: Makanya
0: gue lagi yang minta maaf. Cewek di mulut berdua di mana nih? Icat sama Rio nih.
1: Lo, gue kan gak salah, yang salah Icat. Gue kan cuma nanya.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Wingfoot.
3: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
4: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
3: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
4: Kalau yang lain cuma bisa...

0: 1 jam.
1: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
3: Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Ini kita di live TikTok lagi ngebahas soal donat, sahabat suara. Perkara-perkara donat doang jadi panjang ini.
1: Kenapa tadi bisa nyampe sini ya?
0: Enggak tahu. Donat high end tuh dari Pingkan Mambo bukan?
1: Oh iya juga ya.
0: Itu mahal banget, enggak make sense harganya ya.
1: Mahal banget itu ya. Nanti itu parah sih.
0: Kalau seandainya ada donat yang high end gitu, kira-kira toppingnya apa ya? Donat dengan adonan dari, ya masa donat premium, donat mahal pakai donat kentang kan enggak dong? Donat-donat dengan adonan yang dari tepung-tepung pilihan. Toppingnya apa coba yuk? Kaviar. Gak enak banget.
1: Ini kalau donat-donat yang premium itu mungkin ya, itu dari butternya, dari kan ada tuh yang butternya apa sih kalau yang mahal itu?
0: Butter bitter.
1: Butter
0: bitter bitter.
1: Pokoknya kan ada tuh yang butternya mahal itu, dari yang kayak gitu-gitu juga.
0: Ah.
1: Yang kayak gitu. Telurnya pakai telur omega.
0: Mang bisa ngembang. Telur omega setahu gue sulit.
1: Enggak tahu, yang kayak gitu-gitu. Ah. Kan kadang itu dari kualitas si bahan-bahannya ini kan. Kayak gitu yang bikin dia jadi premium high end itu.
0: Toppingnya kan juga.
1: Toppingnya gue tahu.
0: Apa ya?
1: Yang high end ya. Ini kita gak cuma ngomong premium nih.
0: Iya.
1: Kita ngomongnya high end nih.
0: High end.
1: Menurut gue, kalau donat yang high end itu toppingnya Denza.
0: Mobil. Segenewe nih ngomong. Masa parutan mobil?
1: Wow. Mantep banget. Ini donatnya satu berapa nih?
0: 1,3. Donat topengnya mobil listrik. Terlalu mengada-ngada, Pak. Gue tuh dulu
1: Wisman.
0: Wisman. Gue tuh dari dulu sampai hari ini gue suka banget donat-donat yang rasa-rasa mint gitu loh, yuk. Ada rasa mintnya, coklat mint gitu, iya. Enak itu. Kalau enggak doyan ya.
1: Jujur sih rasanya kayak makan pasta
0: odol. Kayak makan odol. Ya. Buat sebagian orang emang rasanya kayak makan odol.
1: Pengen ngelepe gitu. Itu loh. Kekunya pasta gigi.
0: Lah, ya gua kan makan donat mint di kumur. Biar seger. Itu selama ini orang tuh salah, teknik makan donat yang rasa mint tuh langsung dikunyah, langsung telan. Jangan, kunyah dulu, kumur, telan. Gitu cara makannya.
1: Makanya, kayak gitu. Oh, di Mako ada donat sih. Mako Brimob, Mako mana? Ensin, jawab Tin, Mako yang mana Tin?
0: Kok aku lebih seneng bikin sendiri dan ngadon bareng ya, kata Dirga. Ya, kalau udah punya pasangan
1: mah. ML mah bilangnya donat Union itu masuknya kelas mana ya? Union itu
0: enggak tahu gue. Donat Union di mana?
1: Itu apa?
0: Coffee shop. Coffee shop Union aku tahu, Mel.
1: Di mana?
0: Donat Union aku enggak tahu. Union ya, tuh di coffee shop tuh di Setiabudi. Di Sukun, dekat Sukun. Udahlah.
1: Oh, ada.
0: Ribet gua ngejelasin nama lu ah.
1: Gua tahu dekat situ ada cuma Buana sama Hans. Sama Naiso.
0: Sama bengkel mobil sinar bar itu.
1: Wah, gue tahu Union di mana lah, tahu pernah lihat. Makanya.
0: Tapi paling sering di kantor ini beli donat ini ya, donat Kalis ya.
1: Donat Kalis
0: Semarang. Oke banget sih itu donat Kalis tuh, toppingnya banyak banget cuy.
1: Iya, enak. Menurut gue ya itu lumayan enak kok.
0: Ini kita enggak ada yang ada orang donat Kalis ngedengerin enggak sih? Mulai kali lah selusin.
1: Kalau enggak nih kita ganti nih donat yang enak nih. Donat Cihanjuang nih.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
3: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
4: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
3: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
5: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
3: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
5: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
3: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
6: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
3: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
7: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
8: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya benar.
10: Pil dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
1: Musik pilihanmu.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Lanjut lagi kita di ceria yang terakhir.
1: Apa tuh yo? Kok udah ketawa-ketawa duluan sih?
2: Enggak, gue udah ngeliat
1: apa?
2: Tadi ini postingan barusan.
1: Ah.
2: Ini dia bilang gini, baru hari ini dengar student yang nge-translate Jack of all trades. Mm-hmm. But a master of none.
1: Oke.
2: Okay. Itu kan kayak pepatah gitu kan ya.
1: Mm-hmm.
2: Terus dia translate jadi gini. Mm. Bakat gue kayak sawah, luas tapi enggak dalam.
3: Bakat gue kayak sawah, luas tapi enggak dalam.
1: Ada aja orang-orang kayak, kadang tuh gue bingung sama orang-orang yang kayak gitu, apakah sebelum tidur tuh mereka pikirannya berkecamuknya kayak gimana ya? Kayak ada aja gitu istilah-istilah yang dia dapet.
2: Betul.
1: Bakat gue luas kayak sawah, tapi gak dalam.
2: Ya bener sih.
1: Udah gitu gak bisa selalu panen lagi.
2: Panen berapa bulan sekali.
1: Berarti kan ada bakat-bakat yang gagal.
2: Maka aja, tapi gak apa sih. At least dia tetap stay positif sih dengan
1: bener.
2: Apapun yang dia miliki itu.
1: Iya, bakat luas tuh juga penting kok. Itu kan cara kita bertahan hidup juga.
2: Betul. Itu sama kayak kalau misalnya lo pada saat interview, gue hitung-hitungan, hitung-hitungan matematika kamu gimana? Hitung-hitungan saya cepat. Terus ditanya gitu, 17 tambah 10, 6.
1: Ya bukan nyari cepat, bukan nyari benar.
2: Nyari cepat, bukan nyari. Pokoknya ada aja dulu. Besok saya, itu kan salah. Besok pada saat kerja, saya juga bakal mengimplementasikan seperti itu. Misalnya ada dari atasan minta dibikinkan sesuatu, saya bikin langsung secepat. At least ada aja dulu. Nanti kalau salah, tinggal direvisi. Sambil jalan.
1: Jadi kerja dua kali, kocak.
2: Soalnya saya bikin benar pun, pasti nanti juga bakal direvisi. Jadi buat apa saya bikin benar?
1: Nih kalau gue cerita ihi dari warga. Jadi gue ngelihat postingannya Bang Next Carlos.
2: Ya.
1: Yang dia tuh posting, gue sering penasaran sama perkembangan IKN. Sebenarnya jalan kagak sih itu tempat. Makanya gue sering nontonin kontennya Bung Alex kalau lewat di Beranda, sering banget update soal IKN. Ternyata di sana kampus Gunadarma pun udah ada. Ternyata IKN udah sejalan itu, yuk.
2: Nih ya, mahasiswanya ada gak?
1: Ada.
2: Ada.
1: Jadi banyak orang yang nge-share di IKN tuh, nih ya, di komennya banyak banget di komen postingannya Bang Next Carlos nih. IKN tuh udah jalan, Mas. Udah ada Masjid Nusantara, ada Basilika Nusantara pun, rumah sakit, Swiss Hotel udah buka, pembangunan semuanya masih lancar. Lahannya luas, jadi proses pembangunannya emang lama. Kebetulan saya habis garap proyek di IKN, jadi tahu di lapangan bagaimana. Gue pikir dia mandor atau gimana kan, garap proyek nih. Tendernya kali ya, cepul kuline itu foto. Lah sempet kuliah main threads, mantap ya, Bapak. Terima kasih ya infonya. Ya,
2: betul.
1: Terus habis itu banyak banget. Aku sebagai alumni Teknik Arsitektur Gunadarma rada kaget juga pas ada postingan dosen ku rektor sama dekan Arsi Gunadarma peresmian kampus Gundar di sana, Bang.
2: Gundar itu berarti kampusnya itu di Jakarta ya?
1: Iya,
2: di Bandung, Jakarta.
1: Ya? Jakarta. Banyak banget ternyata IKN tuh fasilitasnya udah berjalan.
2: Berarti itu sama kayak ibaratnya BINUS ada di Semarang juga, ada di Jakarta juga.
1: Ya.
2: Terus Gunadarma di Jakarta ada, di IKN ada.
1: Terus NF Prasetyo, udah hidup sebagai sebuah kota dan ada sekitar 2.000 ASN aktif di sana. Penduduknya total udah sekitar 100 ribuan. Fasilitas basic udah ada dan berjalan seperti pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, universitas. Rumah sakit udah ada, Hermina, Mayapada, Abdi Waluyo, RS Kemenkes ada. Pasar juga udah ada 2 yang beroperasi. Ada investor yang juga sedang bersiap membangun apartemen, resto, perkantoran, perbankan dan lain-lain. Banyak banget udah yang jalan.
2: Ya udah dipindahin lah lagi apalagi.
1: Jawa lebih enak.
2: Iya betul. Tapi lebih enak lagi kalau duit yang kita keluarin itu kepake. Kalau kita ngomongin enak ya, Itu sih. Iya berarti udah maju banget ya.
1: Udah se.
2: Kata gue sih nanti itu. Jadinya tiba-tiba nggak jadi IKN, jadi provinsi baru aja itu.
1: Mungkin.
2: Gak jadi ibu kota negara yang baru itu dipindah. Jadi kayaknya udah oke kita jadiin ini lagi aja nih. Provinsi baru atau kota baru. Udah, ting. Terus wali kotanya ngantornya di gedung yang Garuda yang udah banyak digadang-gadangnya kayak begitu. Kata dia kayak keren sendiri kantor gue dibanding yang lain.
1: Terus ada yang nge-share juga dari Pak Sony Tio 89. Indikator suatu tempat udah ramai atau belum itu ada tempat pijit kok. Gue tuh dari tadi nyoba mikir make sense-nya di sebelah mana ya. Ini lanjutan kalimatnya dia. Kalau udah ada yang buka refleksi atau masas, berarti area situ tuh udah rame. Gue masih nyoba mikir lagi, apa hubungannya tempat rame sama ada tempat masas atau tempat refleksi? Oh, berarti banyak kesibukan orang kantor, kesibukan orang lapangan yang butuh treatment atau apa di situ. Bener juga sih. Karena kan orang hiburannya juga pijit ya. Make sense, baru make sense sekarang.
2: Bisa. Yang kayak gitu. Jadi, berarti kan ekonominya sudah berputar di sini.
1: Bener. Apalagi 100.000 orang. Tadi kan dibilangnya.
2: Mas ada 100.000 orang, 100 nggak ada yang capek.
1: Nah iya. Kali-kali 500 pasti ada lah yang doyan pijit.
2: Mas ada 100.000, nggak ada yang kemeng.
1: Nah, masa sih dari 100.000 orang nggak ada yang betisnya linu-linu?
2: Masa sih dari 100.000 orang nggak ada yang kayak ngapain nih? Nah, kita pamit dulu sama Sora. Terima kasih semuanya buat yang udah dengerin dari tadi jam 7 juga.
1: Ngapain deh?
2: Aduh.
1: Dingin-dingin nasi kali ini.
2: Mana ada dingin di situ. Kita pamit dulu. Terima kasih sudah ngedengerin. Insya Allah kita balik lagi minggu depan. Di Sora Seru, Rio Dirata.
1: Subirat Wajah.
2: Sampai jumpa. Bye-bye.
4: Sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
6: Sembilan puluh koma dua FM Iswara, warga Indonesia.
7: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
8: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
7: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
8: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
7: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
8: Serah.
7: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
9: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. And the

0: pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Hai, saya Dewi Yoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.

0: Media. Suara fakta.
1: Kebakaran kembali melanda TPA Jatibarang Mijen dengan titik api berada di depan kantor bawah zona 1 Rabu sore 30 September 2026. Armada pemadam dan alat berat eskavator dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan serta mengurai sampah. Insiden ini terjadi setelah kebakaran serupa menghanguskan zona 3 hari Senin lalu. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bersama Komisi 8 DPR RI membongkar hunian mewah ala homestay di Lapas Cibinong. Bangunan beserta fasilitas seperti mini golf, AC, dan TV diratakan menggunakan alat berat. Lahan tersebut merupakan milik Pemkab Bogor dengan skema pinjam pakai oleh pihak lapas dan dibangun tanpa izin. DPR RI resmi mengesahkan APBN 2027 dengan rekor belanja terbesar sepanjang sejarah, yakni mencapai Rp4.106,26 triliun rupiah dengan target pendapatan sekitar Rp3.435,10 triliun. Defisit anggaran ditetapkan 2,4% dari PDB demi mendanai 8 program kerja prioritas. Asumsi makro tahun depan menyepakati pertumbuhan ekonomi 6% dan target rupiah di angka 17.500 per dolar Amerika Serikat.

lagu keren tanpa jeda iklan hari ini ya. Dan itu dia barusan Aditya dengan Juwita yang menemani kita di pagi hari ini, sahabat suara. Lagu yang cukup membangkitkan semangat kita gak sih? Dan sebenarnya ada yang pengen aku tanyain nih ke kamu nih, sahabat suara ya. Pernah gak sih ngerasa bersyukur banget kayak punya orang di hidup kalian gitu? Itu bisa pacar, sahabat, bahkan kayak keluarga yang selalu ada buat kamu, sahabat suara. Karena abis ini aku akan puter

sekaligus ini tuh juga reminder lah ya, pengingat buat kita semua biar nggak gampang nyerah buat yang namanya berjuang demi orang yang kita sayang. Dan bukan cuma itu aja sahabat suara, abis ini juga akan ada lagu nih dari Warna dengan 50 tahun lagi. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu, katanya Warna sahabat suara. Ini nih masih ada hubungannya nih ya yang sama yang tadi, karena kalau yang namanya udah bersyukur, yang namanya kita udah cinta sama orang, mau sekarang atau 50 tahun lagi, mau dia fisiknya udah menua atau zaman juga udah mulai berganti, kita mau tetap cinta sahabat suara, ya gak sih? Mungkin kalau kamu ada momen sekarang lagi bersyukur-bersyukurnya sama pasangan, atau bersyukur banget punya keluarga kamu, boleh kali ya ceritain ke aku di 0816 114 1014.

0: musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Radio disebut sebagai theater of mind.

0: Apalagi abis ini sahabat suara aku tuh
1: bersama
0: akan muterin salah satu musisi yang lagunya tuh banyak banget di request sama kamu. Dan dia aja baru mengeluarkan lagu berjudul Star. Ini dia Nona dengan Star.

0: menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren siaran aku pada hari ini. Tapi tenang aja karena kita masih ada kurang lebih ya 5 jam lah, gak bersanda. Kurang lebih masih ada 2 jam lagi sampai jam 2 nanti aku menemani kamu hari ini. Jadi buat kamu yang mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok aku di @iswara.network. Di sana kita sambil ngobrol-ngobrol. Dan buat kamu yang mau diputerin requestan lagunya, ceritain dulu kali ya kenapa sih kamu request lagu itu, oke? Okay? Ditunggu sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
7: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
8: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
7: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
8: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
9: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara kus kus kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
10: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
11: @iswara.official.
12: Utamanya di Indonesia Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free. Beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga nih promo minuman smoothies gratis setiap bulan selama setahun. Caranya gampang. Cukup jadi 100 customer pertama yang datang di Grand Opening Jamba, lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis tiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan, datang ke Grand Opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Terms and condition berlaku. Jadi follow IG Jamba @jambaidn untuk informasi lebih lanjut.
11: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
10: Iswara.
11: Suara warga Indonesia
10: memutarkan musik pilihanmu.

0: today, live tomorrow.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
2: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.

0: Gizi mulai 5 Oktober 2026. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif dengan besaran uang yang sama, yakni 6 juta rupiah per hari. Meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG berbeda-beda.
1: Suara fakta.
0: Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek direncanakan naik mulai 1 Januari 2027. Kenaikan ini akan mengakhiri tarif Transjakarta yang telah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ sebelumnya merekomendasikan tarif baru sebesar Rp5.000 untuk Transjakarta dan Rp10.000 untuk Transjabodetabek. Namun, angka tersebut masih berupa rekomendasi dan tarif final akan diumumkan setelah keputusan penyesuaian tarif ditetapkan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

tuh bilang kalau cowok pria itu adalah makhluk visual. Jadi ketika dia memilih pasangannya, pasti yang mereka pertimbangkan tuh adalah fisiknya dulu, kayak mukanya gitu ya. Tapi ternyata sahabat suara, sekarang itu ada sebuah studi yang datang dari Swansea University yang bilang kalau banyak pria sekarang tuh lebih mempertimbangkan sifat dan juga kepribadian dibandingkan sekedar penampilan fisik dalam memilih pasangan. Apalagi ini untuk hubungan yang jangka panjang ya, sahabat suara. Dan penelitian ini itu dilakuin ke lebih dari 2.700 responden. Jadi ya akurat lah ya, bisa dibilang ya. Dan katanya hasil dari penelitian ini tuh membuktikan juga salah satu yang paling diprioritasin adalah kebaikan hatinya. Jadi itu kayak sikap peduli, empati, saling menghargai. Nah itu tuh yang sekarang dipertimbangkan oleh banyak laki-laki di luar sana dalam memilih pasangan, gak sih sahabat suara? Karena menurut mereka, ini dari hasil penelitian ini, hal-hal tersebut tuh dianggap sangat penting buat membangun kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan hubungan yang lebih harmonis. Aku setuju sih, karena yang namanya hubungan jangka panjang, kita pengen akhirnya tuh menikah. Mereka kan sekali seumur hidup, sahabat suara. Kalau misalkan pasangan hidup kita gak bisa diajak komunikasi, gak ada saling menghargainya, gak peduli sama pasangannya, which itu kita, agak sulit tuh. Cuma kan balik lagi ya, setiap orang tuh pasti punya preferensi dan pertimbangan yang beda-beda tuh dalam mencari pasangan. Nah kalau kamu nih sahabat suara, buat yang cowok ya, kalau memilih pasangan itu apa yang kamu pertimbangkan? Boleh dong WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja yuk ngobrol bareng aku di @iswara.network di TikTok.

Sobat Suara. Aku barusan lihat IDN Times dan di sana kayak ada satu foto yang menurut aku sedih banget nih, apalagi buat kamu yang punya binatang peliharaan gitu di rumah. Jadi buat kamu yang

0: gitu ya, kayak yang kayak perilaku yang kayak gitu tuh dianggap sebagai tanda kesedihan atau rasa kehilangan gitu, karena mereka tuh tahu kayaknya. Cuma emang para ahli tuh ngejelasin kalau ada kucing yang sempat ngalamin perubahan perilaku setelah kehilangan, atau ini kehilangannya bisa manusia atau hewan gitu ya yang punya kedekatan sama dia, itu tuh belum bisa dipastiin gitu. Apakah kucing ini paham gitu soal kematian dengan cara yang sama kayak kita manusia. Aku gak tahu di kamu pernah mengalami hal yang sama atau enggak juga nih sahabat suara. Cuma kalau aku, anjing saudaraku tuh pernah. Jadi dia pas pemiliknya udah gak ada, dia tuh selalu nungguin depan pagar, karena dulu pemiliknya selalu pulang kerja di waktu jam 6 gitu. Nah, aku pengen denger dong cerita-cerita kamu sahabat suara. Kalau punya cerita serupa, boleh banget yuk. Kalau langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Ada satu hal

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kaulah muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ini bukan sekaligus.

0: Bisa banget, rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026, see you there!
1: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: enaknya minum yang segar-segar kali ya. Soalnya kan di luar lagi panas banget, tapi di luar tuh juga lagi musim sakit. Jadi emang paling benar minumnya tuh smoothies kali ya, atau fresh juice deh. Karena kemarin pas aku lagi ke Gandaria City ya, ada satu toko minuman baru yang namanya itu Jamba, sahabat suara. Jamba adalah brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free. Beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga nih promo minum smoothies gratis setiap bulan selama setahun. Caranya gampang. Cukup jadi 100 customer pertama yang datang di Grand Opening Jamba. Lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Datang ke Grand Opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Terms and condition berlaku, jadi follow aja IG Jamba at Jamba IDN untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip_id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
3: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu pastinya sampai jam 2 siang nanti. Nah, tenang aja sahabat suara, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Dan cerita-cerita, kalau kamu mau cerita boleh banget, aku siap membacakan cerita kamu ya. So, langsung aja WhatsApp ke 0816-1141-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama, terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
2: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
2: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
1: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
3: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
1: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay!
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: dengarkan Isuara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke isuaranetwork.com. Suara streaming.
0: Suara event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
2: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib datang buat ngelihat mobil-mobil terbaru, kendaraan listrik ramah lingkungan, sampai teknologi otomotif canggih terkini. Ajak semua teman kamu dan jangan lupa amanin tiketnya ya. Gias Semarang 2026 bakal diadain dari tanggal 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpul lah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal

0: Perkara musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Anokovi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Marang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.
1: Memainkan musik pilihan
2: Suara Warga Indonesia.

kan. Jadi harus sabar-sabarin tuh ya, mau burn out, mau lagi capek, atau sesimpel gak mood aja kerja dan gak bisa, harus masuk sahabat suara. Coba aja ya, kita kayak negeri Cina. Karena per tahun 2024 kemarin, pendirinya yaitu Tong Yu Tong Lai, dia tuh memperbolehkan karyawannya mengambil 10 hari cuti tambahan kalau karyawannya itu lagi gak bahagia. Dan pengajuan cutinya itu gak boleh ditolak sama atasannya, sahabat suara. Kebijakan itu tuh juga masih berlaku sampai 2026, which itu tahun ini, dan itu masih menjadi bagian dari pendekatan perusahaan yang terus berusaha menjaga kesejahteraan karyawannya sebagai hal penting dalam bekerja. Enak ya, cuti tahunan misalkan kalau kita ada setahun tuh ada 12 hari, tambah 10 hari cuti gak mood, 22 hari. Terus cewek, ada beberapa kantor yang menerapkan kebijakan cuti datang bulan. Setahun itu pasti ya 12 kali berarti. 12 tambah 12, 24. 24 tambah 10, 34. 34 hari harusnya kita bisa cuti. Itu sebulan tuh sahabat suara. Kira-kira kalau kamu setahun dapat cuti 34 hari, akan digunakan buat apa sahabat suara?

0: takut gak nikah-nikah. Bener gak nih sahabat suara ya? Karena ada statement dari Dr. Ida Ruwaida, jadi dia tuh dosen sosiologi gitu ya, yang bilang kalau anak muda takut miskin daripada takut gak nikah-nikah tuh ada benernya, tapi agak misleading nih sahabat suara. Kenapa banyak anak muda tuh yang lebih takut gak punya duit? Karena sebenarnya zaman sekarang tuh mereka konsumtif dan juga FOMO. Ya enggak sih, sesimpel kayak tren Dubai Cui Cookie yang kemarin deh ya. Banyak loh orang yang rela ngantri, rela beli satu pieces Dubai Cui Cookie yang harganya tuh kurang lebih 80.000. Paling murah tuh kayak 70.000, sahabat suara. Karena keseringan FOMO-nya itu akhirnya jarang nabung. Padahal harusnya kebiasaan konsumtif harus dibarengin sama kesadaran finansial yang juga benar, sahabat suara. Makanya sekarang anak muda tuh lebih fokus ke cari stabilitas ekonomi dibanding mikirin nikah. Apalagi kayaknya sekarang tuh tuntutan sosial buat kelihatan sukses itu makin gede, ya kan? Jadi sebenarnya mindset mereka lebih kayak, ya gimana mau nikah kalau buat hidup sendiri aja masih ngos-ngosan. Setuju?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja,

0: Aku pasti bisa. Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
1: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
0: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltis cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash.

0: dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

0: Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sembilan puluh koma dua FM Suara Warga Indonesia.
2: Ahelah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
3: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP-ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
2: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
3: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
2: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
3: Serah.
2: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: lepas lagi. Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas. Lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
7: Mau tea juice? Mau.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak.
7: Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kebakaran kembali melanda TPA Jatibarang Mijen dengan titik api berada di depan kantor bawah zona 1 Rabu sore 30 September 2026. Armada pemadam dan alat berat eskavator dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan serta mengurai sampah. Insiden ini terjadi setelah kebakaran serupa menghanguskan zona 3 hari Senin lalu. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bersama Komisi 8 DPR RI membongkar hunian mewah ala homestay di Lapas Cibinong. Bangunan beserta fasilitas seperti mini golf, AC, dan TV diratakan menggunakan alat berat. Lahan tersebut merupakan milik Pemkab Bogor dengan skema pinjam pakai oleh pihak lapas dan dibangun tanpa izin. DPR RI resmi mengesahkan APBN 2027 dengan rekor belanja terbesar sepanjang sejarah, yakni mencapai Rp4.106,26 triliun dengan target pendapatan sekitar Rp3.435,10 triliun. Defisit anggaran ditetapkan 2,4% dari PDB demi mendanai 8 program kerja prioritas. Asumsi makro tahun depan menyepakati pertumbuhan ekonomi 6% dan target rupiah di angka 17.500 per dolar Amerika Serikat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat

0: yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
2: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
1: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
2: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
1: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
2: Serah.
1: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Halo, selamat sore. Gak tahu kenapa ya, segernya itu beda loh. Kalau udah hari Jumat kayak begini tuh segernya tuh kayak on another level ya. Gak tahu level yang mana. Pokoknya ada level yang berbeda aja. Ada rasa yang ditunggu-tunggu gitu, kayak yang asik gitu. Untuk sebagian besar orang sih ya, kita gak bisa pukul rata. Ada juga yang enggak asik-asik banget Ji, biasa. Kalaupun aku tuh mau weekend ya, ada juga nih orang-orang yang kerjanya itu Senin sampai Jumat. Terus abis itu masih punya double job ya, kayak misalnya pas weekend tuh banyak MC gitu kan, atau mungkin nyanyi, atau mungkin nge-WO dan lain sebagainya gitu. Ada event-event, atau memang ya orang-orang yang bekerja di bidang shifting gitu ya. Maksudnya sistem kerjanya shifting, malah justru kalau misalnya weekend gak boleh libur. Semangat kamu ya. Pokoknya tuh Iswara selalu nemenin dari Senin sampai dengan ketemu Minggu lagi, ketemu Senin lagi. Jangan pernah ngerasa sendirian. Pokoknya kita bakal selalu berduaan di sini ya. Jadi buat kamu ya yang lagi pengen ditemenin juga sore ini, boleh banget kasih tahu ya, lagi kayak gimana sih sore kamu di hari Jumat ini gitu ya, tanggal 2 Oktober di saat hari batik ini. Seberapa batik, ngebatiknya kamu, batik mana yang kamu pakai? Boleh sharing cerita-cerita di 0811 2700902, atau juga bisa di sosmed kita di @iswara.smg barengan sama Angie di Suara Santai.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore. Sahabat suara yang baru aja join, aku ada sesuatu nih ya yang bakal aku sampein di gosip atau fakta, yaitu tentang perbatikan. Nah, jadi ceritanya hari ini pengennya tuh bisa pakai batik macam-macam gitu ya. Cuman ternyata pilihanku jatuh pada satu, jadi pakai setelan plain aja gitu, basic warna hitam, tetapi memakai shawl. Shawlnya itu adalah shawl bag.

Grande. Gitu ya, waktu itu kan ada Bernada Bersuara tuh. Setiap peserta dapat gitu, ya kan? Nah, jadi ceritanya sedikit ya, bahwa shawl batik ini membawa motif yang memiliki makna mendalam. Kawung untuk ketulusan, parang sebagai simbol kekuatan, dan teruntum yang melambangkan cinta dan terus tumbuh. Terus kemudian gak berhenti di situ, tapi kemudian juga dikombine gitu ya sama desain modern yang akhirnya menjadikan dia tuh keren banget untuk bisa ngelengkapin gaya kita. Mau formal maupun casual itu bisa banget. Nah, teknik pekerjaannya sendiri itu adalah dengan menggunakan cap ya. Jadi yang bakal aku pakai nanti nih kalau misalnya kamu lihat, ini adalah shawl batik katun bambu silk. Bahannya tuh bisa dibilang sedikit berbeda ya kalau dibanding sama batik-batik lainnya gitu. Dan emang kayaknya cocok banget sih. Motif-motifnya juga waktu itu aku lihat tuh pada cakep-cakep banget dapatnya. Ini tuh keren banget sih. Warnanya itu kebanyakan ya, dia itu kayak warna-warna pastel. Jadi tuh bukan warna-warna yang warnanya tuh lebih kayak ke warna-warna warm, warna hangat gitu. Ada juga yang masuk ke cool tone juga. Dan ini cakep sih. Nanti deh ya, kamu bakal lihat. Gayanya udah kayak perancang busana, shawl-nya doang. Kalau bajunya aku sih, yang aku pakai sih plain aja ya. Dan kita bakal bahas tentang perbatikan sore ini, dimana kita tahu nih Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, banyak daerah, banyak wilayah. Kalau dulunya itu ternyata belum semua wilayah di Indonesia itu memiliki batik khasnya masing-masing gitu ya kan. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua, sekarang semuanya pada punya batiknya masing-masing. Dengan berbagai macam jenis, terus juga berbagai macam motif, berbagai macam cara pengerjaan, bahan-bahan yang digunakan, itu semuanya beragam banget. Oke. Dan ya sebanyak itu, bahkan disebutkan ya bahwa jumlah motif ya, ini lebih ke motif, jumlah motif batik yang tersebar di seluruh Indonesia itu disebutkan, tercatat ya, ini berarti yang tercatat itu lebih dari 5.849 motif. Bayangin motif apa aja itu, ya kan? Masing-masing wilayah pasti punya, masing-masing daerah juga punya kekhasan masing-masing dari budayanya gitu, yang mau diangkat dan kemudian dijadikan motif ya, menjadi ciri khas dari daerah masing-masing. Nah, tapi ada pernyataan yang bilang nih bahwa kan ini semua, hampir semua wilayah di Indonesia itu pada punya batiknya masing-masing, batiknya sendiri-sendiri dengan kekhasan masing-masing gitu ya, untuk memperkaya khasanah budaya Nusantara. Nah, disebut bahwa ada nih batik termuda di Indonesia yang paling baru muncul secara regional. Dan disebutkan bahwa yang paling baru muncul, paling baru batik termuda di Indonesia itu asalnya adalah dari Kalimantan Utara atau Kaltara. Menurut kamu nih benar atau salah? Gosip atau fakta? Kalau gosip itu kalau kamu gak setuju. Kalau fakta itu kalau kamu setuju sama pernyataannya. Bisa banget ikutan pollingnya di @iswara.smg di Instagram Story.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wah.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Yes, kita lagi di Gosip atau Fakta, sudah di-upload ya untuk pernyataan sore ini tentang batik, yaitu adalah bahwa batik termuda di Indonesia, maksudnya termuda itu adalah yang terakhir lahir gitu ya. Yang paling baru itu adalah dari Kaltara atau Kalimantan Utara. Kamu setuju gak sama pernyataan ini bahwa batik Kaltara itu adalah yang termuda ya, atau batik terbaru yang paling baru lahir gitu. Anak bontot nih ya, paling bungsu. Kalau gak setuju bisa pilih gosip, kalau setuju pilihnya fakta. Gampang kan ikutan polling di Gosip atau Fakta. Jadi kamu langsung cus aja ke @iswara.smg Instagram story ya, kamu langsung ke situ. Kalau lihat ada mbak-mbak yang lagi main cilup mbak, nah itu aku. Sambil kita mau lihat ya, banyak nih ternyata poin-poin menarik berkaitan dengan batik Indonesia. Kalau hari ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional, memang ini dipilih ya tanggal 2 Oktober untuk memperingati pengakuan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO. Sejak kapan? Sejak 2009 ya, kita sudah diakui oleh UNESCO. Begitu. Pengajuan ke UNESCO sendiri itu bisa dibilang cukup panjang ya, karena sudah dibawa secara resmi didaftarkan ke UNESCO itu sejak 2008. Jadi perjalanan untuk kemudian bisa sampai diakui batik ini sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi itu selama 1 tahun. Begitu ya, hampir 1 tahun. Pengukuhannya sendiri dilakukan dalam sidang keempat komite antar pemerintah di Abu Dhabi, di mana pada waktu itu UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Di mana sebagai tindak lanjutnya, Presiden SBY mengeluarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 yang menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Sebetulnya ini bisa dibilang dari tanggal penetapannya, pada waktu itu ditetapkan itu tanggal 9 Januari ya.

sampai kemudian ditetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional itu ya lumayan panjang juga ya, hampir 10 bulan gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang batik sendiri, awalnya ini kan pada masa lampau, era-era kerajaan Majapahit sampai Mataram ya, batik ini memang bisa dibilang sebagai simbol status sosial yang eksklusif. Kalau eksklusif sudah pasti terbatas kalangan yang bisa memakai batik ya. Siapa aja sih yang boleh memakai batik pada masa lalu ya, pada masa lampau? Ternyata yang bisa itu hanya raja, keluarga kerajaan, para bangsawan, orang-orang yang dinilai memiliki status sosial yang tinggi gitu. Dan tahu gak sih, ini fakta menarik sih kalau kata aku, bahwa sebelum mengenal mata uang modern yang praktis kayak sekarang, kain batik itu kan dibuat dengan tingkat kerumitan yang sangat tinggi ya. Zaman dulu tuh gak ada yang namanya batik cap, batik apa. Dulu tuh hanya the one and only batik tulis ya. Dan dengan tingkat kerumitan yang tinggi itu, batik itu pernah digunakan oleh masyarakat zaman dulu sebagai alat tukar atau barang barter. Zaman dulu, budaya aku juga kayak sekarang masih sih. Jadi kalau misalnya, loh batikmu api men, tak ijoli yo gitu. Itu masih ya. Berapa banyak yang nanti bakal diijoli itu tadi atau dituker itu tadi, ya tergantung deal dari kedua belah pihak gitu. Bisa jadi karena mungkin pengen punya yang itu, yang satunya lagi, pihak yang satunya karena punya double kali, ya udahlah nggak apa-apa dituker aja gitu ya. Akhirnya jadi kayak nilai tukar, apa namanya, alat tukar atau barter gitu. Kamu tahu nggak sih kalau kata batik itu berasal dari gabungan bahasa Jawa ombo atau menulis atau menggambar, dan nitik atau membuat titik ya, karena dibuat dengan menggunakan lilin ya, ditulis dengan menggunakan lilin. Begitu ya, itu tadi beberapa fakta menarik tentang sejarah dan juga tentang batik di Indonesia. Nanti kita bakal lihat lagi

berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga nanti yang termuda itu sebenarnya siapa sih atau dari daerah mana sih? Bener nggak kalau batik yang termuda di Indonesia itu dari Kaltara, Kalimantan Utara?

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
6: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
5: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
6: Hah? Emang ada apa?
5: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
6: Wah, caranya gimana?
7: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
1: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
0: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib datang

tiketnya ya. Dia Semarang 2026 bakal diadain dari tanggal 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpul lah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal

Kamu Explore. Perkara musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Anokovi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: Semarang dan datang ke acara Lost in Transition A Showcase by Many West. Setelah 7 tahun berkarya, Many West bakal bikin showcase yang mempertemukan berbagai fase dari perjalanan mereka. Bakal ada juga penampilan dari Good Morning Everyone, Beverly Line, Uplift, dan Fort Salta. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp50.000 aja sahabat suara. Lost in Transition A Showcase by Many West bakal diadain tanggal 4 Oktober 2026 di Blue Sky Lounge Bar, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaraIrama dan @many.west.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Warga Indonesia.

92 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kita sekarang masih di Gosip atau Fakta. Terima kasih buat kamu yang udah pada ikutan polling ya. Apakah hari ini bakal tergocek seperti kemarin? Kayaknya ada kepuasan gitu kalau misalnya. Sebelum kita nanti lihat ya hasil pollingnya seperti apa, kita mau lihat nih bahwa memang secara historis ya, itu nggak semua daerah di Indonesia punya tradisi membatik asli menggunakan malam atau lilin dan juga menggunakan canting. Jadi teknik membatik tradisional itu memang awalnya tumbuh subur itu di Pulau Jawa dulu, terutama di lingkungan keraton seperti di Yogyakarta, di Solo gitu. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, hampir seluruh wilayah ya dan juga daerah di Indonesia tuh punya motif batik khasnya masing-masing. Dan melalui program pemerintah, juga inisiatif daerah, teknik membatik udah diadopsi nih secara nasional untuk mengangkat identitas dan kearifan lokal masing-masing. Begitu. Jadi kalau kita bahas ya tentang secara historikal nih, daerah dengan tradisi membatik asli selain di Pulau Jawa itu ada Keraton Jogja, Solo, Pekalongan, Cirebon, Lasem, terus juga Tasikmalaya. Sumatera Barat juga nih ternyata punya tradisi kuno bernama Batik Tanah Liek ya. Batik Tanah Liek ini adalah batik tanah liat yang pewarnaannya menggunakan rendaman tanah liat. Unik banget ya. Aku gak tahu sih apakah sekarang masih ada atau masih banyak ya para pengrajin batik yang menggunakan teknik dengan tradisi kuno batik tanah liat ini gitu. Dan seperti apa sih tampilannya? Penasaran sih. Kira-kira Rio punya gak ya? Sumatera Barat ya? Tapi aku gak yakin sih kalau misalnya ngomongin tentang batik. Ya udahlah, nanti kita tanya ya, kita confirm aja nanti sama orangnya. Terus nih, semakin banyak ya daerah-daerah yang mengadopsi teknik batik modern. Nah, karena tadi secara historis itu kan memang lebih banyak di Pulau Jawa selain di Sumatera Barat gitu ya. Kemudian nih, daerah-daerah di luar Jawa itu juga sebelum ke batik ya, mereka itu lebih fokus pada tradisi tenun atau songket gitu. Aku juga ya sebagai orang Sumut, sebagai orang dari Tapanuli ya. Kalau ditanya sukunya apa, Batak saya ya, Batak Toba. Itu memang di sana lebih banyak kita menggunakan kain songket ya. Begitu. Tetapi ternyata sekarang juga sudah diadopsi nih teknik membatik modern. Jadi yang dilukis itu adalah simbol-simbol, flora, fauna, atau ikon-ikon khas dari berbagai daerah ini di atas kain dengan menggunakan canting dan lilin. Begitu. Nah, kalau misalnya ya, ini beberapa ya, kayak misalnya kita lihat nih, kalau di Papua itu yang khasnya itu biasanya adalah motif burung cendrawasih, terus juga patung asmat, alat musik tifa, itu seringkali digunakan sebagai ciri khas ya untuk visualnya gitu, motifnya. Sedangkan kalau dari Bali ini mengembangkan batik dengan motif kehidupan masyarakat Bali, terus juga siluet pura, biasanya gambar pura, pura ya, burung dewata gitu. Terus juga untuk Kalimantan dan Sulawesi ini punya batik bercorak visual lokal kayak motif tameng Dayak atau aksen-aksen khas Toraja dari Sulawesi. Macam-macam ya. Jadi ini memang menarik sekali ya kalau kita ngebahas tentang batik, dan kayaknya bakal panjang gitu. Karena disebut tadi lebih dari 5849 motif batik yang tercatat dan sudah tersebar dari Aceh sampai ke Papua. Wow, keren banget ya. Umumnya sih memang ada 3 kategori besar. 3 kategori besarnya itu ada aku lihat dulu ya. Berdasarkan teknik pembuatan itu adalah batik tulis. Ini adalah batik, bisa dibilang jenis batik yang paling otentik. Awal dikerjakan dengan menggunakan manual, secara manual menggunakan tangan, canting ya, dengan menggunakan lilin itu tadi. Tentunya menggunakan canting dan lilin ini memakan proses berbulan-bulan lama. Itulah kenapa memiliki nilai seni tertinggi dan harga yang paling mahal ya, value-nya itu sendiri beyond the price ya, beyond it price ya.
Ada juga yang namanya jenis batik cap. Nah, kalau ini menggunakan stempel tembaga, jadi canting cap yang udah dibentuk pola tertentu. Proses pengerjaannya tentu jauh lebih cepat daripada batik tulis. Motifnya cenderung berulang dan itu simetris, biasanya begitu ya. Terus ada lagi batik kombinasi. Nah, batik kombinasi ini adalah perpaduan antara batik tulis dan batik cap gitu, dimana ada teknik cap untuk ornamen dasar atau latar belakangnya, dan kemudian nanti akan ditimpa ya dengan menggunakan teknik canting tulis untuk detail utama atau mungkin untuk corak khusus yang biasanya itu diletakkan di bagian-bagian tengah atau mungkin yang ingin ditonjolkan, yang ingin dijadikan spotlight gitu, dan juga bisa untuk digunakan memperhalus corak dalam membatik ini gitu. Macam-macam ya, ada batik pedalaman, ada batik pesisiran, dan wow, ini sih kalau ngomongin soal motif juga banyak banget, tadi lebih dari 5849. Okay, sekarang kita mau lihat dulu ke hasil polling, karena kita sekarang akan segera tahu nih yang paling muda itu dari mana sih yang tercatat ya, yang tercatat. Mungkin sekarang ada yang lagi ongoing juga nih. Yang udah ikutan polling, terima kasih. Dan ternyata hasilnya 50-50. 50% pilih gosip, 50% pilih fakta ya. Dan kalau kita merujuk pada pembagian wilayah administrasi dan sejarah perkembangannya, batik termuda atau yang paling baru muncul secara regional ternyata berasal dari mana? Dari Kalimantan Utara atau Kaltara, sebagai provinsi termuda di Indonesia nih ya. Jadi betul sekali bahwa batik di wilayah ini yang dikenal dengan nama batik Borneo khas Kaltara itu adalah merupakan batik termuda yang tercatat yang paling baru muncul di Indonesia. Congrats ya buat kamu yang pilih fakta. Dan kalau kita ngebahas tentang karakteristik batik Kaltara nih ya, inspirasi motifnya itu ternyata menggabungkan kekayaan alam dan budaya suku asli setempat. Yang populer itu motifnya adalah burung enggang, bunga rayasan, tanaman khas lokal di sana, tumbuhan pakis-pakisan, terus juga ada guratan ukiran khas suku Dayak, Kenyah, dan Tidung. Yang bikin khas ya, ini berbeda nih katanya dengan batik pedalaman Jawa, terikat pakem kan selama ratusan tahun, udah ada sebutan namanya gitu. Kalau dari Kaltara ini memiliki goresan corak yang cenderung lebih halus, tegas, dan menggunakan kombinasi warna-warna cerah yang berani. Jadi warnanya itu apa ya sebutannya ya? Warna-warna yang tegas, yang cerah gitu, warna-warna berani, merah-merah, orange gitu, warna kuning, warna pink gitu ya. Ada warna hijau, warna-warna marun yang bold gitu. Keren kan? Mungkin abis ini nanti bakal ada lagi ya wilayah-wilayah yang memang sebelumnya belum punya nih batik sendiri, yang bakal mulai mengembangkan batik sesuai dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Keren ya?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Sembilan puluh koma dua FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ahelah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an? Saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
1: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
2: Saya Duta.
1: Shellon Seven.
2: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
1: What else?
3: Saya Piu, tuan.
1: Piu Padi dong pasti.
3: Piu Dipai, tuan.
1: What else?
2: YouTuber.
4: Saya Ariel, tuan.
1: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
5: Tuan muda, 2000 Music Today.

belum terlalu perlu gitu. Dan ketika pergi di luar di atas jam 9 malam itu masih terasa cukup pagi untuk kita. Kalau sekarang kayaknya udah lepas maghrib aja udah ngantuk banget ya. Tapi jangan ngantuk dulu, terutama kalau misalnya kamu lagi nyetir, yang lagi on the way mau pulang ke daerah asal, atau mungkin lagi mau staycation di mana nih. Buat weekend kamu, mudah-mudahan segala rencana ya bisa berjalan lancar dan kamu bener-bener ngerasain happy-nya weekend buat akhir pekan ini ya. Biar makin happy lagi, kita udah di Tuan Muda 2000 Music Today. Lagu pertama, gak mungkin gak joget sih, Beyonce featuring Sean Paul with Baby Boy.

92 FMI, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi masih bareng sama aku, Lilian Angie. Dan kita lagi di Tuan Muda. Tuan Muda, jangan salah ya kalau misalnya sekarang aku sudah mulai live TikTok. Jadi bisa banget join, komen-komen, ikutan share kabar. Gimana nih, dari seluruh penjuru dunia boleh banget gabung di @iswara.smg ya. Cerita-cerita apa nih mau share? Aku akhirnya sudah mendapatkan gaji pertamaku loh. Cie. Jujur ikutan happy banget buat kamu yang habis gajian ya. Tapi sekedar mengingatkan, jangan lupa belanja bulanan dulu nih sahabat suara, biar gaji kamu tuh gak langsung habis gitu. Nah mending kamu belanjanya di Alfamidi aja. Soalnya lagi ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi. Dimana untuk weekend ini kamu bisa banget belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada Fitbar 20 gram dengan harga Rp5.900. Potabi Potato Chips 65 gram dengan harga Rp9.900. Nutribus botol dengan harga Rp6.900. Gentle Gen Liquid Deterjen 700 ml dengan harga Rp13.900. Baygon 400 ml dengan harga Rp27.900. Fresh Care Smash Fruit 8 ml dengan harga Rp15.500. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Untuk promo JSM ini berlaku dari tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober 2026. Jadi tunggu apa lagi sih? Langsung aja kamu borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: cuman idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomonginnya idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic, baby.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
2: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
2: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
1: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
3: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
1: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
0: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Asik. Tumben olahraga.
3: Bukan olahraga, tapi olah rasa.
2: Olah rasa apaan sih? Olahraga itu jelas-jelas lagunya juga.
3: Ini loh, gue lagi dengerin olah rasa.
2: Oh, ternyata dengerin olah rasa sambil olahraga. Kocak lu ah.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Jam 6 sore nih, tadi tuan mudanya udahan dulu ya. Ada waktu kita memulai dan ada waktu untuk kita mengakhiri. Karena kita sekarang nih bakal geser dulu ke segmen olah rasa. Kalau hari Jumat ya, ini bukan paranormal, tidak. Tetapi berdasarkan sesuatu yang mungkin ya banyak orang lakukan gitu. Oh, banyak orang pilih. Kemudian diambil sampling ya. Dan dari kecenderungan, dari perilaku yang seringkali ditunjukkan, itu bakal muncul kecenderungan-kecenderungan seseorang ini, kira-kira dia punya kepribadian yang kayak gimana. Disclaimer, buat sore ini olah rasanya kita bakal ada kuis kepribadian, tapi ini for fun aja, bukan sesuatu yang ilmiah. Jadi buat happy-happy aja ya. Kita bakal melihat nih kecenderungan kepribadian kamu dilihat dari alas kaki yang kamu pilih. Dimana pertanyaan aku adalah begini, kalau kamu diminta untuk memilih satu jenis, dari nanti aku bakal kasih 5 ya, ada 5 jenis di sini, 5 aja deh, soalnya kalau kebanyakan mah susah ya, gambarnya gak habis-habis. Dari 5 jenis alas kaki yang bakal aku tampilkan nanti di atas, ini kita di live TikTok ya, sahabat suara ya, di @isuara.smg. Kira-kira kalau setiap hari nih kamu harus memakainya, mana yang bakal menjadi pilihan kamu? Oke, kita lihat dulu ya. Emang apa aja sih? Yang pertama itu adalah gambar sepatu sneakers. Ya, sneakers itu bisa kayak sepatu cats gitu. Dulu aku nyebutnya sepatu cats, sampai gak tahu bahwa ternyata itu merek ya guys. Baru sekarang-sekarang tahu. Terus yang kedua itu adalah gambar sandal. Ya, slipper gitu, sandal. Yang ketiga mungkin itu terlihat seperti sepatu cowok, tapi lebih ke dress shoes sih dia sebetulnya ya. Bisa bentuknya loafer, atau mungkin apalagi ya sebutannya, derby, atau mungkin pump shoes. Kalau buat cewek tuh kadang ada yang high heels gitu ya. Pokoknya yang C itu, dress shoes itu adalah sepatu yang membuat kamu itu seketika terlihat rapi. Seketika terlihat rapi. Rapi, prepare, polish gitu ya. Kayak, wah pokoknya bagus deh, mengkilap gitu. Atau yang C, C itu adalah sepatu boots. Dan yang kelima atau yang E itu adalah flat shoes. Ya, flat shoes. Kelima itu flat shoes. Oke, kalau cowok mungkin masuknya ke mana ya? Bukan loafer ya. Slip on ya, kayak slip on. Flat shoes, slip on. Nah, itu adalah yang E, yang kelima. Dari 5 ini jenis alas kaki, mana yang kalau misalnya setiap hari harus kamu pakai, itu mana yang bakal kamu pilih? Gitu ya. Kasih tahu, nanti kita bakal lihat kecenderungan kepribadiannya kayak gimana sih. Sambil nungguin ya, boleh banget nih yang belum join langsung join aja. Yang lagi dengerin lewat frekuensi 90,2 FM boleh join ke live TikTok di @isuara.smg. Bisa ikutan follow di situ, mau share live juga boleh banget, dan ikutan komen-komen ya.

1.2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Kita udah mulai ya di Olah Rasa. Kalau kamu pengen tahu nih kuisnya kayak gimana sih Kak? Nah, kali ini kita mau ngecek ya, Cela, ngecek. Mengonfirmasi sesuatu dengan diri kita sendiri, yaitu adalah kecenderungannya tuh aku tuh orangnya kayak gimana sih? Kalau nih ya, case-nya itu adalah kamu cuman boleh pilih satu alas kaki untuk kamu pakai setiap hari. Bisa dengan alasan kenyamanan, keamanan, atau mungkin karena itu yang kamu banget, itu yang menurut kamu bisa mendongkrak kepercayaan diri dan lain sebagainya. Alas kaki apa yang bakal kamu pilih? Udah ada gambarnya A, B, C, D, E ya. Kalau yang A itu adalah sneakers, yang B itu sandal, yang C itu adalah dress shoes atau formal shoes ya. Macam-macam cowok cewek, ada yang modelnya loafers, Oxford dan lain sebagainya. Terus juga stiletto. Pokoknya high heels ya. Kalau cowok cewek ini yang masuk kategori dress shoes itu adalah orang-orang tuh menyebutnya sebagai sepatu pesta. Biasanya dipakai bersamaan dengan outfit formal ya, kayak misalnya suit and tie gitu ya, pakai jas berdasi atau pakai gaun, pakai dress, biasanya begitu. Ya, dress up pokoknya ya. Terus yang D itu adalah gambar dari sepatu boots. Ada juga yang E itu adalah masuknya ke sepatu casual, tetapi bukan sneakers ya. Sepatu casual tapi bukan sneakers. Bisa flat shoes, slip on, buat cowok maupun cewek. Udah ada yang ikutan nih tadi ya di live TikTok. Buat yang belum join, join sama live TikTok aku di @iswara.smg. Dia pilihnya sepatu sneakers ya, yang penting nyaman, bukan berarti gak punya standar. Ya dong. Sneakers juga sekarang tuh pada cakep-cakep banget ya. Jangan salah loh, banyak yang harganya wuhnya itu yang bikin deg-degan kadang. Orang yang suka milih sneakers nih kayak gimana sih? Kecenderungannya dia ini adalah tipikal orang yang praktis ya. Dia ini tipikal orang yang praktis, sat-sat, fleksibel juga gitu. Suka sesuatu yang bisa dipakai kemana-mana, gak bikin hidup tuh jadi tambah ribet. Maksudnya begini, banyak yang harus dilakukan, banyak yang harus dikejar, dan gak mau nambah PR hanya untuk memikirkan keamanan, kenyamanan dalam memilih alas kaki gitu ya. Dia tuh tipikal orang yang gampang menyesuaikan diri sama situasi. Terus juga kalau memilih benda atau ibaratnya belanja, beli barang, dia akan memilih berdasarkan fungsinya ya. Bukan cuman karena sekedar keren atau modelnya aja, enggak, tapi fungsional. Apakah barang ini kedepannya tuh bakal bisa aku pakai dalam secara reguler misalnya gitu, bakal bisa memudahkan hidupku tidak? Kalau cuman keren doang, bentuknya lucu, enggak, dia bukan tipikal orang yang gampang lapar mata ya. Enggak terlalu suka sama aturan yang terlalu banyak. Kadang bisa kelihatan santai, tapi sebetulnya dia tuh punya pertimbangannya sendiri. Terus juga punya batasan-batasan yang dia tetapkan sendiri, punya aturan-aturan yang dia tetapkan sendiri gitu ya. Dia ini terkesan santai, tetapi dia cukup jago untuk dalam hal regulasi. Menetapkan batas-batas aturan gitu lah kira-kira ya. Do and don'ts-nya dia udah tahu banget tuh ya. Punya prinsip juga orangnya. Cenderung menikmati sesuatu yang spontan. Uhoy. Ya udah, jalanin aja dulu, ntar dilihat kayak gimana. Ya, let it flow aja. Gitu orangnya, kesannya tuh kayak itulah kenapa dia tuh kelihatan santai, ya. Tetapi sebetulnya santai bukan enggak punya batasan. Dia itu bebas tapi teratur juga gitu, ya. Kalau udah ngerasa cocok sama lingkungan atau sama orang-orang tertentu, biasanya dia itu bakal merasa nyaman. Dan kalau sudah sampai di titik nyaman, dia bisa loyal. Entah itu as a friend ya, mungkin ya, as pacar, as gebetan gitu.
karena tadi dia itu tipikal yang fleksibel. Dan beberapa orang menilai bahwa dia ini tipikal yang kadang terlalu fleksibel deh orangnya gitu. Orang sering sekali melihat dia ini sebagai orang yang kayaknya gak punya pendirian. Padahal sebenarnya dia cuman gak ngerasa semua hal itu harus dicari, apa ya, dicari titik jelasnya atau harus diperdebatkan. Gak usah, pokoknya dibikin simple, dibikin gampang aja, ayo. Dibikin, orangnya tuh ringan banget ya. Ringan hati, ringan tangan dalam artian tuh, oh ya guys, ayo gitu. Gak semua mau dipikir banget. Nanti kira-kira benefit apa yang akan aku dapatkan gitu. Gak begitu ya. Dalam percintaan, nah orang yang memilih sneakers nih. Sneakers ya, di atas kepala aku yang A nih. Kalau kamu juga yang baru join nih, pilih gambar A, sneakers sebagai alas kaki sehari-harimu. Dalam percintaan, yang bisa dilihat adalah kamu itu tipikal orang yang gak terlalu mencari hubungan yang kelihatan sempurna dari luar. Karena buat kamu bukan poin sempurnanya yang paling penting, tetapi dengan siapa atau orang seperti apa yang pada akhirnya bisa kamu ajak untuk menjalani hari-hari bersama, menjalani hidup dengan nyaman gitu. Enak diajak atau bisa berjalan bersisian dan menjalani hidup dengan nyaman gitu ya. Gak saling ngeribetin gitu. Dia ini suka pasangan yang bisa diajak ngobrol, diajak jalan, bercanda, bahkan sampai ngelakuin hal-hal random kadang ya. Dan gak terlalu nyaman sama pasangan yang terlalu suka ngatur. Orangnya suka bebas aja gitu ya. Buat dia chemistry sama kenyamanan itu sering lebih penting daripada status atau pencitraan, ya kan? Terlihat tadi ya dari milih barang aja yang fungsional, bukan karena keren atau enggak. Dia tuh bukan tipikal orang yang FOMO ya. Bisa jatuh cinta gara-gara apa? Alasannya dia bisa jatuh cinta sama seseorang itu gara-gara apa? Karena gue gak harus jadi orang lain ketika sama dia. Kenapa gue naksir sama dia? Itu lebih bukan karena, ya mungkin visual ada, cocok, ya sesuai tipe. Tapi lebih dari itu adalah karena kalau sama dia, aku tuh ngerasa aku nyaman menjadi diriku sendiri. Itu yang dia kejar, ya. Dan kalau udah nyaman, ya udah hubungan bisa kerasa seperti pasangan sekaligus juga kayak temen, kayak sahabat. Gitu ya. Cocoknya sama siapa sih? Cocoknya kamu tuh dapet tipe pasangan yang komunikatif, fleksibel juga, orangnya gak posesif ya, tahu batasan, kapan menarik, kapan merilis. Tapi tetap punya arah hidup gitu. Bebas tapi ada batasan, ada aturan, tetapi bukan sesuatu yang mengikat ya. Itu orang-orang yang memilih sepatu sneakers. Oke, okay? Sekarang kita langsung bakal lanjut ke flat shoes ya, atau casual shoes. Casual shoes itu adalah yang E ya. Bisa slip on, bisa flat shoes buat cewek. Buat cowok banyak ya slip on ya, yang santai gitu ya. Tapi masih sepatu, yang penting gak sendal. Gitulah kira-kira orangnya. Dia ini berarti, hai kamu yang di WA tadi ya, yang udah nanya ya. Dia ini berarti orangnya tipikal yang gak perlu heboh, tapi yang penting pas. Dia ini tipe orang yang simple aja, observant, terus juga detail dalam memilih sesuatu. Secara penampilan bisa dibilang dia gak terlalu memikirkan harus tampil mencolok atau gue pakai baju apa ya hari ini. Dia bukan tipikal orang yang kayak gitu. Fokusnya dia bukan ke situ ya. Tetapi bukan berarti tidak peduli pada penampilan. Apa yang membuat aku bilang begitu? Karena dia tadi itu ya, gak berlebihan tapi yang penting pas. Tahu, oh kalau kesini tetap pakai alas kakinya sepatu gitu ya. Nah seringnya nih dia ini adalah seseorang yang terlihat simple, tetapi teman-temannya ngelihat dia tuh sebagai orang yang berkarakter. Dia punya karakternya dia sendiri. Dan itu membuat teman-temannya merasa nyaman ya. Dia juga cukup memperhatikan kenyamanan sekaligus estetika juga. Seorang observant, bisa menjadi pengamat yang baik. Duduknya di mana? Di
di pojokan. Di pojokan dan dia mengamati dan kemudian menganalisis ya. Lebih banyak memperhatikan daripada bicara. Biasanya juga gak gampang kebawa tren. Punya sisi sensitif terhadap perubahan kecil. Kalau teman-teman gak ada yang tahu kenapa si B itu diem aja, dia yang paling pertama tahu. Kenapa diem aja dari tadi? Laper. Udah sarapan belum lo? Gitu. Dia yang pertama nyadar kayak gitu. Tapi belum tentu ya dia bakal ngomong ya, karena dia bukan tipikal orang yang banyak bicara juga. Dia mungkin hanya sekedar, oh kok dia beda ya hari ini? Gitu. Dikip juga sih kadang. Bisa kelihatan tenang padahal otaknya berisik ya. Tipikal banget nih observant tuh kayak gitu. Dia gak terlalu banyak berkomentar, tetapi dia adalah orang yang paling paham situasi dan paling notice, bisa dibilang begitu ya. Kalau dalam percintaan gimana nih? Nah, tipe ini tuh cenderung suka romantisme yang kecil tapi yang konsisten. Bukan yang ungkapan-ungkapan quote-quote yang berlebihan, yang terlihat dramatis, itu enggak. Dia enggak seperti itu ya. Dia tuh lebih suka ke perhatian kecil tetapi konsisten tuh misalnya begini. Kamu tuh kayaknya lagi sibuk banget ya. Sampai susah banget loh cari waktu buat nemuin kamu. Ya udah deh. Kalau emang lagi sibuk banget tuh kamu suka lupa loh buat makan. Aku orderin makan ya, kirim ke kantor. Gitu. Ih, ya ampun, langsung deh diajak jadian. Dia suka di treatment kayak gitu. Itu tuh kena banget ya buat orang-orang yang memilih flat shoes atau casual shoes slip on ini tadi yang E ya. Jadi dia itu menghargai sekali perhatian kecil tapi kena detail dan intimate, personal ya. Suka pasangan yang peka seperti itu. Terus juga bisa sangat loyal ketika udah ngerasa aman. Bukan tipikal orang yang selalu langsung mengungkapkan perasaan, tetapi dia lebih suka menunjukkan melalui perilaku. Bagaimana dia memperhatikan secara detail? Ya, seperti itu juga dia ingin diperlakukan. Kadang juga dia berharap pasangan tuh bisa memahami tanpa harus dijelasin. Walaupun ya gak semua bisa seperti itu ya. Tergantung ya bagaimana nanti dia mengkomunikasikan itu. Karena gini loh, buat orang-orang yang suka pakai flat shoes atau casual shoes slip on, kadang di kepalamu itu kamu bilang gini, kalau dia benar-benar perhatian sih harusnya dia tahu ya gitu. Ya, kita gak bisa selalu berharap setiap orang itu paham atau memiliki isi kepala yang sama seperti cara kita berpikir. Kadang ada sesuatu yang harus dikonfirm secara verbal, lewat omongan gitu ya. Cocoknya sama orang yang kayak gimana sih? Tentunya orang yang peka, komunikatif, sabar ya, memperhatikan detail kecil tanpa harus selalu diberi instruksi dulu. Ini tipikal orang yang mirip-mirip kamu sih sebetulnya ya. Tapi mungkin kamu butuh seseorang yang ngobrolnya lebih banyak. Karena kamu gak terlalu suka ngobrol atau terlalu suka banyak bicara. Begitu. Next, nanti masih bakal ada B, C, D yang bisa jadi pilihan kamu nih, sahabat suara. Jadi silakan ya, kamu pilih. Dari B, C, D, kira-kira alas kaki mana sih yang kalau setiap hari harus selalu kamu pakai, yang bakal kamu pilih? Apakah sandal? Atau dress shoes? Ya, atau boots?

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.

film genrenya horror misteri ya. Kayaknya kamu wajib deh buat nonton film Lobang Buaya yang disutradarai langsung sama Hanung Bramantyo. Adia Picture dan Dapur Film ngerilis film horor misteri berjudul Lobang Buaya. Ini dibintangi sama Baskara Mahendra, Karissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano. Di film ini nyeritain soal Letnan Sugeng ya, seorang perwira militer yang dapat tugas buat ngebongkar misteri pembunuhan berantai di desa Lobang Buaya. Dimana setiap korban katanya itu punya luka yang gak lazim, alias ada lubang di setiap punggung korban. Jadi kalau kamu penasaran ya, siapa sebetulnya dalang dibalik kejadian di desa Lobang Buaya, kamu bisa nih nonton film Lobang Buaya, udah tayang mulai 1 Oktober 2026 sahabat suara. Buat info dan update lengkapnya, kamu bisa langsung follow di sosial media @filmlobangbuaya.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Kaulah muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Mula di Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Mula di Dome Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026, see you there.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
0: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Yes, nih buat kamu yang udah ikutan lagi di Olah Rasa, thank you banget ya. Aku lagi mengatasi rasa kedinginanku di studio Iswara ini. Oh my god. Dan aku baru nyadar bahwa ternyata AC-nya 18. Sama kayak umur aku beberapa belas tahun yang lalu. Bukan yang sekarang, tapi beberapa belas tahun yang lalu ya. Oke, ini ada yang pilih sandal. Ini kayak bakal serius nih, udah gak ada lagi yang pilih dress shoes, sepatu cakep, gak ada. Boots kayaknya farting aja ya. Tapi abang-abangan yang suka ini kayak abang-abangan cakep di luar sana tuh kayak banyak yang suka pakai boots loh. Ya bebas sih sebenarnya, kamu mau pilih yang mana boleh. Kalau kamu pilihnya sandal, nih ada yang bilang tadi pilih sandal ya. Dibilang tuh sekarang emang dia belum lagi dalam kondisi belum butuh kelihatan cakep. Nah ini menunjukkan bahwa dia emang bukan tipikal orang yang demen ribet sih. Dia bukan tipe orang yang demen ribet, suka ribet. Yang penting tuh enak aja dijalanin. Ini tipikal orang yang susah keluar dari zona nyaman, you know. Aduh, kayaknya tuh kesannya simple, tapi agak berbahaya sebetulnya gitu. Secara personality ya, dia ini adalah seorang yang sangat menghargai kenyamanan, kebebasan bergerak ya. Dirinya itu adalah seseorang yang gak suka mengikuti standar orang lain ya. Lebih kayak gitu sih orangnya. Dia tuh cenderung easy going. Terus juga gak suka terlalu banyak formalitas ya. Bisa banget nikmatin hal-hal yang simple, yang sederhana. Yang penting tuh gue nyaman apa enggak gitu. Daripada bagaimana sebetulnya orang lain melihat aku. Itu enggak, dia enggak ya. Terus ini yang unik sih, dia tuh ternyata tipe orang yang jago baca suasana. Dan kalau suasananya udah gak enak, bisa banget dia langsung kehilangan mood. Dia langsung bad mood, langsung turun moodnya ya. Gak suka dipaksa ngikutin standar orang. Tuh tadi bener kan, aku udah bilang kayak gitu kan. Ada sisi lain yang menarik sebetulnya dari orang yang memilih sandal sebagai alas kaki sehari-hari ya. Dia itu memang tipikal orang yang kelihatannya santai, tapi kalau udah ngerasa kenyamanannya diganggu terus-terusan, diusik, hati-hati, dia bisa tiba-tiba pergi. Dia tuh tipikal orang yang bisa tiba-tiba ngilang. Dan kalau orang yang seperti ini ngilang, itu berarti dia merasa terusik. Gitulah kira-kira ya. Kalau dalam percintaan kayak gimana dong? Kalau dalam percintaan tuh dia tuh sebenarnya tipe yang romantis. Romantis itu banyak banget artinya ya. Cara untuk mengungkapkan sisi romantisme juga berbeda-beda. Bukan tipe orang yang ngasih kembang. Bunga 100 tangkai, bunga 1000 tangkai. Bukan tipe orang yang kayak gitu. Romantisnya dia itu adalah memberikan perhatian sama seseorang yang dia suka atau sama pasangan. Menunjukkan perilaku yang menunjukkan perhatian. Kayak, lo capek kan hari ini? Udahlah, gue jemput aja ya. Gitu. Kalau capek itu jangan diforsir. Istirahat aja dulu. Badan kamu tuh loh udah minta istirahat ya. Gitu. Jadi nunjukin itu perhatian. Personal perhatiannya ya. Dan sisi romantismenya dia yang seperti ini tuh kadang bikin pasangannya merasa nyaman karena dia itu praktis ya, bukan sesuatu yang berlebihan, bukan seseorang yang suka melakukan sesuatu secara berlebihan aja gitu. Ya emang secara praktis, capek dijemput gitu, capek diingetin buat istirahat, lembur overtime jangan lupa makan gitu. Dia itu bersikap secara natural ya, dan dalam menjalani hubungan juga dia suka yang natural, yang apa adanya. Enggak terlalu suka sama yang namanya tarik ulur ya. Bisa sangat-sangat nyaman juga dengan pasangan yang terasa seperti rumah. Dan cenderung menghargai quality time yang sederhana. Kalau udah sayang bisa bertahan cukup lama. Tetapi hati-hati, karena dia sangat menghargai kenyamanan. Kadang ya, nyaman itu ada di atas segalanya buat dia. bahkan bisa bertahan dalam hubungan yang sebenarnya tuh udah gak sehat, udah mulai toksik. Cuman apa? Cuman karena takut harus kehilangan zona nyamannya dia. Ya kan, kayak tadi aku udah bilang tuh di awal, dia nih tipikal orang yang susah ninggalin zona nyamannya dia. Dan kalau udah bener-bener capek pun, ya dia bukan tipe orang yang bakal menyelesaikan sesuatu dengan duduk berdua. Dia adalah seseorang yang akan menghilang. Tau-tau ngilang aja gitu. Enggak dong, harusnya kamu ngobrol dong. Enggak, dia ngilang ya. Tiba-tiba berubah dari iya sayang jadi ya udah terserah gitu. Tipe cowok. Tipe pasangan yang cocok adalah orang yang hangat, orang yang stabil ya, enggak suka drama-drama tapi bisa tetap memberikan rasa aman tanpa harus membuat dia merasa dikekang. Karena balik lagi dia enggak suka terikat dengan yang namanya aturan-aturan baku, terus juga enggak suka menetapkan standar orang lain atas dirinya atau atas hidupnya gitu ya. Orangnya simpel sederhana sebetulnya. Enggak neko-neko. Gampang. Gampang aja, enggak usah ribet-ribet gitulah kira-kira ya. Begitu, terima kasih ya buat sahabat suara yang udah join, udah ikutan komen-komen juga tadi, udah ikutan di Olah Rasa. Dari jam 4 sore juga tadi udah join di Gosip atau Fakta. Kita bakal ketemu lagi ya. Hari Minggu aku bakal siaran beda jamnya. Kalau ada yang bilang, "Mbak Enci kok tumben? Hey, 12 tahun gue siaran." Di Noregayo masih dibilang tumben. Hari Minggu jam 10 pagi, catet nih ya buat warga TikTok juga catet. Hari Minggu aku bakal siaran barengan sama kontributor Kikipi jam 10 pagi sampai 12 siang di special program yang muterin lagu K-pop. Pokoknya Hallyu Waves ya, gak cuman K-pop, K-indie, K-jazz, K-rock dan lain sebagainya. Terus juga kita bakal ngebahas tentang K-industry gitu ya, yang berhubungan dengan dunia hiburan di Korea Selatan, termasuk drama, film dan lain sebagainya, variety show, macam-macam ya, webtoon juga. Kalau gitu Lilian Enci pamit dulu ya. Terima kasih buat kamu sahabat suara yang mau makan malam, selamat menikmati makan malam kamu. Yang mau istirahat lebih gasi karena besok mau ngejar flight pagi mungkin, ya selamat istirahat. Barengan sama Danar Broadcast Operator pamitan dulu. Happy weekend for you guys. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendirian.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
3: Oh iya.
2: Ngopi di Pikok aja. Di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti.
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat nih?
2: Gak tau, orang lo ngamain apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Peacock itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue gak terlalu ngerti itu.
2: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada. Ada ya, harusnya sih ini udah gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi, ini kenapa sampai sini, enggak, gue lihat iya udah lewat 3 kilo
3: kayak kebablasan di tol Jakarta
2: mana ya. Lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi, ganti.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kebakaran kembali melanda TPA Jatibarang Mijen dengan titik api berada di depan kantor bawah zona 1 Rabu sore 30 September 2026. Armada pemadam dan alat berat eskavator dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan serta mengurai sampah. Insiden ini terjadi setelah kebakaran serupa menghanguskan zona 3 hari Senin lalu. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bersama Komisi 8 DPR RI membongkar hunian mewah ala homestay di Lapas Cibinong. Bangunan beserta fasilitas seperti mini golf, AC, dan TV diratakan menggunakan alat berat. Lahan tersebut merupakan milik Pemkab Bogor dengan skema pinjam pakai oleh pihak lapas dan dibangun tanpa izin. DPR RI resmi mengesahkan APBN 2027 dengan rekor belanja terbesar sepanjang sejarah, yakni mencapai 4.106,26 triliun rupiah dengan target pendapatan sekitar 3.435,10 triliun. Defisit anggaran ditetapkan 2,4% dari PDB demi mendanai 8 program kerja prioritas. Asumsi makro tahun depan menyepakati pertumbuhan ekonomi 6% dan target rupiah di angka 17.500 per dolar Amerika Serikat.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
5: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
4: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
5: Hah? Emang ada apa?
4: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
5: Wah, caranya gimana?
6: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 92 FM Suara Warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum sahabat suara, selamat hari Jumat. Dan lagi-lagi kamu tidak mendengar suaranya si manis dari Bergota itu, tapi kamu dengar suaraku lagi. Salah sendiri. Iya, soalnya dia lagi sibuk sahabat suara. Katanya dia sedang mempersiapkan hari spesialnya ya. Nanti aku spill deh hari spesialnya itu apa buat kamu yang penasaran. Makanya dengerin siaran aku di sini, nongkrong bareng kita ya sampai nanti jam 10 malam sahabat suara, barengan sama aku Gina Joyo. So, tune in terus di 90,2 FM, Isuara Suara Warga Indonesia.

101.2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was Rollerblade by Nona, sahabat suara. Aku dari tadi sing along di sini. Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum memasuki topik kita di malam hari ini, sahabat suara? Aku gak tahu kenapa ya, aku wondering kapan akan terjadi hujan di kota Semarang ini. Karena informasinya sih Jakarta kemarin tuh udah hujan deras ya, sahabat suara. Dan melihat, iya kan? Udah hujan, terus melihat dari live reportnya waktu timnas main itu tuh juga pas hujan. Aku kayak, kapan ya hujannya mampir ke Semarang gitu loh. Dan ini ada berita yang membuat aku iri lagi, karena dari data resmi Badan Meteorologi, tapi bukan di Indonesia, di Jepang, sahabat suara, nun jauh di sana, alias JMA, Tokyo itu baru aja mecahin rekor hujan beruntun paling lama sepanjang sejarah pencatatan mereka sejak tahun 1886 dulu. Bayangin coba, hujan turun itu nggak berhenti-henti selama kurang lebih itu 34 hari berturut-turut, sahabat suara, dari tanggal 27 Agustus sampai 29 September kemarin. Dan hal ini memang terpantau langsung di titik-titik pengamatan Kitanomaru Park di Chiyoda, yang otomatis langsung mematahkan rekor lama mereka di tahun 2019 yang sempat tertahan di angka 33 hari. Selisih sehari doang ya. Bahkan dalam rentetan 34 hari itu ada sekitar 10 hari yang curah hujannya itu di bawah 0,55 mili. Dan itu tetap dihitung masuk ke dalam kategori hujan, sahabat suara. Berarti kayak gerimis-gerimis gitu ya istilahnya. Di Semarang dapat gerimis aja enggak loh. Waktu itu ya sempat sih hujan, kayak cuma digerujuk gayung doang. Seret, abis itu wah udah selesai, gak hujan lagi. Malah lebih lama mati lampunya dibandingkan hujannya. Heran deh. Memang fenomena cuaca yang aneh kayak gini tuh tergolongnya ekstrim juga ya di bulan September. Dan ternyata itu memang tidak muncul begitu saja tanpa sebab, sahabat suara. Pihak JMA itu ngebocorin kalau kondisi ini adalah hasil gabungan alias kombo dari beberapa fenomena alam sekaligus. Tuh kayak Indonesia kemarin ya, mulai dari pengaruh fenomena El Nino, pergerakan topan yang sekarang itu semakin dekat, terus front hujan musim gugur yang lagi awet banget, gak mau geser-geser, sampai adanya palung tekanan rendah yang semakin bikin cuaca itu akhirnya di Jepang sana semakin hari semakin mendung, sahabat suara. Semua elemen alam ini kayak lagi kerjasama di atas langit Tokyo, tidak mau berhenti menumpahkan air ke bumi Tokyo sepanjang bulan itu. Ingin sekali. Kalau kita lihat angkanya sih, total curah hujan yang turun di Tokyo dari awal September sampai 28 September kemarin itu tuh udah nembus angka 629 mili, sahabat suara. Dan angka ini memang gokil banget, soalnya hampir 3 kali lipat dibandingin sama kondisi normal bulanan biasa. Dan ini juga sekaligus jadi rekor tertinggi kedua untuk bulan September sejak tahun 1875. Oh my god, kayak gitu aja dihitungin ya ternyata ya. Baru tahu loh aku loh, sumpah deh. Itu tuh termasuk gabut apa emang udah tugasnya kayak gitu sih, sahabat suara? Puncak curah hujan harian yang paling masif, paling apa ya bahasanya, paling gila kali ya, paling gila itu terjadinya di 21 September kemarin. Curah hujannya itu menembus 156 mm. Cuma dalam sehari, karena ternyata ada efek dari angin topan, angin duduk, enggak. Itu makin mendekat ke daratan Jepang malahan, sahabat suara. Di Asia lainnya terpantau enggak semasif Jepang, apalagi di Indonesia. Enggak mungkin ya, kita tahu sendiri gimana panasnya. Bahkan tadi sempat buka itu panasnya di Jogja itu sekitar 41 derajat kalau enggak salah. Amsyong, panas banget deh. Kita 36 aja rasanya udah marah-marah. Kulit tuh udah kayak melepuh gitu loh. Dan gak cuman bikin basah aja di sana. Basah, banjir di Jepang. Ternyata Jepang juga banjir ya.
Ternyata rentetan hujan rekor ini akhirnya juga sukses membuat warga Tokyo itu merindukan sinar matahari. Katanya kayak gitu, katanya seperti itu. Soalnya sih tercatat ada 14 hari penuh di mana matahari benar-benar tidak mau menunjukkan mukanya, nggak kelihatan sama sekali, alias nol sinar matahari, benar-benar gelap banget sahabat suara. Bayangin kamu gimana rasanya hidup 2 minggu dalam kondisi gelap, terus dingin, mendung terus-terusan, grumi gitu kan. Biasanya kalau kayak gitu rasa untuk beraktivitas tuh menurun drastis ya. Kalau di Indonesia jatuhnya apa? Jemurannya tuh gak kering-kering gitu loh sahabat suara. Kalau menurut aku gini aja deh, gimana kalau tukeran? Mau gak kita kasih mataharinya Semarang? Mataharinya Semarang kan ada banyak nih. Kita kasihlah 50 mataharinya Semarang ke sana, terus kasih hujannya sedikit ke sini, gimana? Setuju gak? Deal ya? Deal gitu aja lah udah.

0: biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku masih live di TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg nih. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol banget, boleh. Yang mau ngobrol-ngobrol boleh banget, maksud aku boleh banget langsung aja. Kita di sini ngobrol-ngobrol banyak ya. Ini kita lagi ngobrolin apa, coba lagi ngobrolin Tumblr. Karena aku kan sedang mencari Tumblr. Bukan sedang mencari sih, lebih tepatnya lagi ada yang mencari Tumblr gitu. Katanya ini ada yang komen, aku tuh bukan kolektor Tumblr sih, lebih ke kayak warnanya aja, warna kuning, cuman gak impulsif. Jadi kayak misalkan ya ada yang lucu dan ketika dibutuhin beli gitu kali ya kak maksudnya. Terus ada juga yang cerita soal kucing, ada yang update kalau profile picture-nya barusan diganti. Udah pokoknya banyak deh. Di sini kita bisa ngobrolin apa aja ya sahabat suara. Beda kalau di on air soalnya. Kita lagi ngobrolin hujan nih yang turun selama 34 hari penuh nonstop di Jepang tapi ya. Ya ampun. Dampak yang paling parah dan mengerikan dari fenomena hujan ekstrim ini sebenarnya benar-benar kerasa banget di kawasan Kanto dan sekitarnya, sahabat suara ya. Amukan topan dujuan yang datang barengan sama hujan deras itu akhirnya memicu tanah longsor yang parah banget di beberapa titik di prefektur Chiba dan Kanagawa. Dan gak cuma longsor sahabat suara, ternyata situasi itu akhirnya semakin keos karena tanggul Danau Inba itu yang ada di Chiba itu tuh juga akhirnya jebol

alam sih sahabat suara, bahwa alam itu, bumi itu udah bener-bener tua, dan sekarang tuh rasanya itu sebagai peringatan untuk kita, warning untuk selalu menjaga alam kita sebaik mungkin gitu loh. Bencana alam bertubi-tubi ini di Jepang itu juga memakan korban jiwa. Sampai laporan hari Senin di tanggal 28 September ya, itu tercatat udah ada 14 orang yang dinyatakan meninggal dunia akibat badai dan banjirnya itu tadi. Kerusakan infrastruktur itu juga parah banget gitu ya. Jatuhnya setelah membaca ini dan setelah mendengar ini, kayak gini gak sih sahabat suara? Wah, ternyata kita juga perlu ya rasanya untuk terus bersyukur, ya kan? Kita panas minta dikasih hujan, kita hujan minta dikasih panas, nanti kita panas minta dikasih hujan, tapi ternyata juga tidak luput dari bencana. Hujan minta dikasih panas, ternyata yang panas juga ada bencananya, ya kan? Dan memang kondisi para korban selamat di wilayah terdampak bencana di sana itu sampai saat ini juga masih sangat memprihatinkan, butuh bantuan cepat. Sama halnya dengan saudara-saudara kita yang lagi ada di Kalimantan, yang terdampak di Kalimantan, di Aceh ya sahabat suara. Ya kita tahu sendiri gimana kondisinya mereka gitu. Sampai ada yang berhenti sekolah, sampai ada beberapa yang kehilangan anggota keluarganya gitu loh. Jadi kita seharusnya semakin sering mendengar berita-berita yang kurang mengenakan ini, kita jadi lebih aware lagi sahabat suara, bahwa ternyata memang masih banyak sekali saudara-saudara kita yang perlu dibantu di sana. Dibantu doa, dibantu dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan di sana, ya kan? Dibantu untuk menyuarakan yang sebenarnya terjadi. Karena pun sampai sekarang aku sering banget mendapatkan informasi dari sahabat suara yang tinggalnya di daerah terdampak karhutla ya. Kalau sampai sekarang tuh kabut asapnya itu masih sangat memenuhi area sana. Sesak nafas, internet juga gak lancar, kayak gitu loh. Aduh sedihnya. Bayangin betapa repotnya ya, betapa repotnya kita, dan betapa repotnya juga teman-teman kita yang ada di Jepang sana. Mereka bertahan di cuaca dingin, gak ada listrik. Kita di sini bertahan di cuaca yang sangat panas, kering sekali, dan tidak berhenti terpapar asap gitu ya. Apalagi di Semarang kemarin barusan aja ada informasi bahwa zat metana itu lagi menyebar gitu di kota Semarang, ya kan, karena ada kebakaran itu kan. Akhirnya memang di sini yang bisa kita ambil adalah ketika kita sudah dikasih kenikmatan sama Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, baik dari keindahan alamnya dan segala macamnya, itu tuh kita memang harus menjaga sebetul-betulnya sahabat suara. Jangan malah disalahgunakan.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib

bakal diadain dari tanggal 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dom Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpul lah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal bikin wadah

kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: dan datang ke acara Lost in Transition A Showcase by Many West. Setelah 7 tahun berkarya, Many West bakal bikin showcase yang mempertemukan berbagai fase dari perjalanan mereka. Bakal ada juga penampilan dari Good Morning Everyone, Beverly Line, Uplift, dan Fort Salta. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp50.000 aja sahabat suara. Lost in Transition A Showcase by Many West bakal diadain tanggal 4 Oktober 2026 di Blue Sky Lounge Bar, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaraIrama dan @many.west.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Warga Indonesia.

FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita lagi ngobrolin banyak hal banget di live TikTok ini ya, lucu-lucu. Karena abis ini kita akan bermain sesuatu hal yang cukup menyenangkan, yang biasanya dibawakan oleh si Pangeran Semarang ini ya. Katanya waktu aku tanya, itu kan dia tuh sebenarnya nge-propose, asik nge-propose juga parah banget. Lebih ke kayak bilang ke aku, minta tolong untuk digantikan siaran tuh farting tuh hari apa ya? Hari, sebenarnya udah dari jauh-jauh hari. Cuman udah dari bulan lalu. Cuman nge-make share-nya lagi. Nge-make share-nya lagi itu tuh pas Bernada Bersuara minggu kemarin. Berarti hari Sabtu minggu kemarin. Dia tuh bilang gini, Gin, beneran bisa kan? Jadi lo gantiin aku buat hari Jumat sama hari Sabtu gitu. Karena Seninnya kan dia udah balik ke sini lagi gitu. Terus aku kayak yang, iya bisa gitu. Udah tuh, aku kayak awalnya take it easy banget. And then beberapa hari yang lalu, hari Selasa atau hari Rabu gitu ya, kebetulan farting tuh sore tuh ada di kantor. Farting tuh sore ada di kantor, terus aku bilang gini, Mas, sebenarnya kamu tuh kalau Jumat ngapain sih gitu kan? Karena aku udah lama nih gak siaran Jumat malam. Terus dia bilang, aku biasanya ngebahas zodiak, Gin. Aduh, aku langsung, aduh, zodiak juga parah banget. Karena aku tuh bukan orang yang pandai kayak gitu, sahabat suara. Aku tuh tidak pandai dengan zodiak perzodiakan. Aku tidak pandai dengan hal-hal yang berbau membaca peruntungan seseorang atau mungkin mengulik hal-hal yang kayak gitu tuh enggak gitu. Terus aku bilang, aduh. Selain itu biasanya ngebahas apa? Ngebahas ini, mainan kartu. Hah? Kartu apa? Kartu tarot. Hah? Kartu tarot juga parah banget. Aku bilang, coy, apalagi kartu tarot, aku gak bisa gitu ya. Masa di sini ada yang komen, Gina ahlinya baca primbon. Jangankan primbon, zodiak aja juga gak hafal, sahabat suara, jujur. Jadi malam ini itu malam yang sangat challenging juga buat aku. Dan di sini aku setelah ini akan membacakan beberapa kartu yang akan keluar nanti ya, sahabat suara. Sangat menyenangkan bukan? Jadi buat kamu yang kalau mau dibaca nih, kira-kira peruntungannya atau mungkin perasaan kamu itu sedang seperti apa akhir-akhir ini, bisa banget langsung join di live TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Karena ini orang-orangnya juga kayaknya udah pada gak sabar banget gitu, bilangnya gini, oh Gina jago baca weton, Gina jago baca sio. Enggak juga, enggak semuanya. Aku akan mulai belajar di sini ya, sahabat suara. Siapa tahu aku menemukan passionku. Dan nanti akan membuka konsul tentang tarot ini ya, tarot with Mbak Gin. Siapa tahu ya, we never know ya, sahabat suara. Tapi untuk kali ini namanya bukan kartu tarot ternyata, sahabat suara. Farting itu nyebutnya adalah kartu Yerot. Jadi buat kamu yang pengen dibaca peruntungannya, kira-kira peluang kamu di penghujung tahun ini itu apa? Peruntungan kamu di bulan Oktober ini apa? Atau mungkin perasaan-perasaan yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini itu seperti apa? Atau kamu ingin dibaca kisah cintamu dengan doi? Gue geli banget deh ngomongnya. Boleh banget ya, sahabat suara. Langsung aja drop kata komen di live TikToknya Suara Semarang, minat gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tentang kartu Yerot ini, aku bakal puterin salah satu requestan. Salah satu requestan lagu dari sahabat suara yang ada di live TikTok. This is Fizz

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Kembali lagi di segmen di mana aku akan membaca segala peruntunganmu, sahabat suara. gimana sih ketawa penyihir? Di Jumat malam yang sangat dingin di dalam studio Nan Syahdu ini, aku akan membaca sebenarnya kehidupanmu akan berjalan seperti apa. Ah, Tuhankah aku? Di tangan aku sudah terpegang kartu Yarot. Ini aku tutup kayak begini biar orang-orang akhirnya gak komen lah, itu Yu-Gi-Oh. Ini Yarot ya, ini semua tergantung mindset, sahabat suara. Buat kamu yang kayak gak kebayang, gimana sih kondisinya? Boleh banget, langsung aja tonton live aku ya di TikTok Isuara Semarang, di @isuara.smg. Panggil bala-bala kamu. Kartu Jarot bukan kartu Yarot, pakai Y ya, pakai Y. Coba siapa yang mau dibaca, komen minat pakai caps lock atau pakai huruf kapital semuanya. Minat, cepet dong, cepet komen minat gitu. Minat, oke. Jangan di gitu-gituin. Meninat boleh satu-satu dulu ya. Untuk untuk username Piece of Tears, di sini aku akan acak dulu kartunya. Sebentar ya, aku akan acak dulu. Oke. Di sini keluar trap card. Ini artinya apa juga gue gak tahu. Gimana sih Ting? Kok bisa ngarang-ngarang kayak begini Ting? Oke. Di sini bisa terlihat ya bahwa kamu itu lagi ada di fase yang kamu pengen banget mencoba hal-hal baru yang spekulatif gitu. Kamu tuh pengen banget rasanya keluar dari zona nyaman kamu. Cuman kamu itu terhalang oleh orang tua yang strict. Atau strict parents aka. Dimana kalau udah jam 10 malam, kamu itu bakalan diteleponin sama mama. Jadinya kamu gak bisa nih tears ya. Kamu nggak bisa keluar karena kamu kalau mau pergi keluar aja harus telepon dulu kan temennya, kayak waktu itu telepon dulu, tante boleh nggak ya kira-kira Tirza keluar, ada aku dan ini. Nah kamu itulah di situ mungkin yang akhirnya kamu belum bisa nih keluar dari zona nyaman kamu dan kamu belum bisa merealisasikan passion kamu nih lo. Iya lo, kita tuh udah berapa belas tahun bareng sih lo, jadi tuh I know you, you know me. Dan kamu itu sekarang lagi ada di fase enjoy banget sama kehidupan kamu setelah sidang, ya kan? Di situ kamu ngerasa kayak you feel free and kamu sangat ingin sekali terbebas dari segala rintangan dan halangan. Kamu udah bukan nekat lagi, tapi kamu itu lebih ke kadang ada sisi-sisi cerobohnya juga. Kamu tuh suka bertindak yang tidak sesuai dengan rencana. Dan akhirnya itu malah nantinya akan membuat itu semua zong. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Ini juga bisa diartikan sebagai di satu sisi kamu nanti ke depannya itu akan takut melangkah gitu. Jadi kamu akan lebih stuck gara-gara overthinking kamu. Jadi kamu jangan terlalu overthinking ya. Malah bacain orang lah, kan memang kayak gitu. Kartu tarot kan begitu. Waktu itu yang 26 jam kartu tarot begini dah. Aku kan biasanya itu. Oke. Tuh kan, iya tahu karena kan kita udah berapa belas tahun sih lu bareng. I know you better than I know myself. Anyway, kita akan acak lagi kartunya. No, terbalik. Tabula bale. Kakak tabula bale. Lia adenonai. Oke.
Oke. Di sini tadi udah ada yang bilang, siapa sih yang bilang minat tadi? Muhammad Junior. Asik deh. Mo, aku akan ambil kartu yang paling atas dan keluar. Oh my god. Well, well, well. Shark the crew. Kau tahu ini shark itu adalah apa? Hiu. Hiu di sini memang menggambarkan kamu yang penuh dengan rasa ketakutan. Tapi kamu juga berani, Mo. Kamu berani banget untuk mengambil resiko, apalagi di sebuah hubungan ya. Kamu tidak pernah ingin mengecewakan pasangan kamu. Mau menempuh waktu berapa jam pun, ombak gede tak seberangi, udan geni tak tataki, istilahnya kayak gitu ya. Dan di sini tolong. Yang bisa aku kasih untuk kamu remindernya adalah stop nyari jawaban itu pakai logika matematika kamu ya Mo ya. Atau akhirnya kamu mendengarkan overthinking-overthinkinganmu sendiri. Inilah saatnya kamu mendengarkan saran-saran dari orang lain. Saran ya. Dan juga dengerin apa kata hati kamu. Ketika kamu pengen ini, sok lanjut deh. Kalau kamu gak pingin juga, kalau misalkan kamu ngerasa ragu-ragu, ya it's okay. Seringkali firasat kamu itu benar. Kartu ini tuh juga jadi kode nih, Mo. Kalau akan ada rahasia yang sebentar lagi terbongkar. Rahasia apa tuh? Rahasia bahwa sebenarnya kamu adalah seorang komisaris, we never know. Dan ketika kamu sedang mengabaikan intuisi kamu dan malah kedistract sama gosip, drama, ketakutan kamu sendiri, bisa juga berarti kamu itu sebetulnya sedang sengaja menyembunyikan motif busuk. Atau mungkin kamu lagi ngerasa anxious parah. Nah, di sini nih yang perlu jadi kehati-hatian kamu adalah please stop meragukan diri kamu sendiri dan please kenali diri kamu lebih dalam lagi. Jangan sampai kamu akhirnya tidak mengenali diri kamu sendiri. Kamu lebih mengenali perempuan di luar sana dibandingkan dengan diri kamu sendiri juga parah banget. Ya Mo ya, jadi itulah peramalan untuk Tirza dan juga peramalan untuk Mo. Habis ini kita bakal baca-baca lagi ramalan-ramalan untuk warga-warga yang ada di TikTok. Atau buat kamu yang pengen banget diramal, boleh banget. Nih, diramal juga parah. WhatsApp ke 0811-2700-902. Karena di sini Mama Gina hadir untuk Anda.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

Foot. Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak

90,2 FM Isuara Suara Warga Indonesia. Kembali lagi bersama dengan Madam G. Madam Gina already. Yes. Kita di sini akan kembali memecahkan peruntungan para warga-warga yang ada di TikTok ya, sahabat suara semuanya ya. Tolong siapa aja yang mau dibaca. Sebelum ini saya bacanya random ya. Ini saya tunjuk dengan random sesuai urutan absen loh. Oke. Gak ada yang mau nulis minat di sini. Saya aku mam. Oke, ya di sini ya. Kita coba acak dulu kartu yarotnya. Karena siapa tahu peruntungan kamu atau saya membaca kamu adalah pribadi yang coba saya awang dulu ya. Oh, kamu bagus. Di sini loh kok ada request minta live bareng, nggak bisa ya. jangan macem-macem ya warga TikTok. Oke tia ya. Di sini Madam akan mengambil kartu yang paling atas seperti biasa. Oh no, I saw a fire and a gun in her gadget trailer. Terlihat bukan? Oke. Tia, di sini hidup kamu itu sedang subur-suburnya ya. Kreativitas kamu itu lagi sangat tumpah ruah di ambang batas manusia biasa ya. Kalau kamu mau memulai bisnis, bisnis kamu akan menghasilkan jangankan penggandaan uang. Ya, itu pun tidak terpikirkan karena memang sangat subur dan makmur kamu ya. Apalagi hubungan percintaan kamu itu terpantau lagi anget-angetnya. Lagi kayak bubuk udah makan belum bub, lagi kayak gitu ya, lagi cinta-cintanya ya kamu. Ini juga kartu yang menandakan bahwa kamu itu sedang self care, bahwa kamu harus lebih banyak memanjakan diri kamu dengan makanan and deal, dengan perawatan muka dong ya pastinya ya. Subur gemari pahlaw jinawi, betul banget ya, ya. Inilah kartu peruntungan kamu. Tapi somehow kamu itu akan mengalami yang namanya creative block atau smooth ringing. Kayak terlalu apa ya, terlalu bingung mau melakukan sesuatu dari yang mana dulu. Kamu bisa melakukan list ya, to do list nih, kira-kira hari ini mau kemana, mau ngapain aja, hidup ini mau dibawa kemana. Itu bisa banget kamu praktekin ya sahabat suara ya Tia ya. Kalau di dalam hubungan kamu,

Yang insecure karena memang kamu itu terlahir mantep. CMM. Cewek mantul mantep. Oke, langsung lanjut. Kita lanjut ke tadi ada yang komen minat di sini. Dengan username susah banget sih arifvxyz_ di sini Madam Gin mau coba

Tadi-tadi susah. Oke. Di sini sudah ada kartu yang paling atas ya, Arif ya. Coba Madam akan membuka Arif VWXYZ. Jangan terkaget-kaget sama apa yang akan keluar dari sini ya. Oh my god, oh my god, oh my god. Ini keluar apa? Keluar gambar roket. Which is kamu itu akhir-akhir ini, dekat-dekat ini kamu itu akan meroket sekali ya Arif ya. Kamu akan punya kekuatan penuh untuk mewujudkan kemampuan kamu. Kamu akan melesat, menembus cakrawala, lalu mendarat di Halim Perdana Kusuma ya. Otak kamu encer. Koneksi kamu ada. Ya gak kayak aku koneksinya nyandet-nyandet. Anyway, model kamu pas banget. Udah istilahnya gak kemanisan, gak kepahitan. Ini adalah momen kamu yang paling tepat untuk launching bisnis, untuk eksekusi ide-ide kreatif yang ada di kepala kamu. Dan kamu itu adalah sutradara dari kehidupan kamu sekarang. So you don't have to worry, karena kamu akan melejit istilahnya. Bye guys, see you on top. Nah, ini kamu banget ya Arif ya. Tapi yang perlu diperhatikan lagi, ketika kamu sudah nyaman dengan diri kamu yang ada di atas ini, kamu bisa jadi akan menjadi pribadi yang a little bit manipulative, aka manipulatif. Ah cuy, jangan sampai ya. Kamu bisa saja memanfaatkan kecerdasan kamu itu untuk ngibulin orang, tidak baik ya, ya. Bisa juga artinya di sini bahwa kamu itu punya bakat terpendam, tapi kamu di satu sisi ada rasa ketakutan gitu, takut keluar dari zona nyaman. Kira-kira kalau aku ngambil langkah ini bener nggak ya? Ih bener nggak, bener nggak, bener nggak. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya wasted talent, talent kamu akhirnya terpendam, jadi down to the down, down, down, gak bisa up to the up, up, up. Jangan sampai kayak gitu ya. Itu saja, dua slot, dua kartu untuk sesi yang kedua ini ya sahabat suara. Nanti bakalan ada sesi ketiga, santai, kenapa sih? Masih ada beberapa waktu lagi, kita masih akan bisa membicarakan lebih dalam lagi soal kehidupan kamu dan soal kepribadian kamu. Jadi buat kamu yang ingin dibaca, boleh banget langsung WhatsApp di nomornya Iswara Semarang di @iswara.smg, atau kamu bisa langsung komen minat madam di live TikToknya iswara.smg juga. Thank you so much sahabat suara. I'll be right back.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
0: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di sini aku akan membacakan lagi beberapa ramalan untuk dirimu ya. But first, biarkan aku mengambil waktu untuk sedikit muhasabah diri, bukan sih, lebih tepatnya untuk take a deep breath, karena ternyata membaca ramalan untuk kamu, madam, itu cukup tersiksa batinnya ya. Oke, baik. Ya, sudah. Madam sudah kembali lagi ya. Di sini saya akan mencoba untuk membaca lagi. Eh, penyiar nggak boleh dead air. Tadi itu dianggapnya bukan dead air ya, Pak Rio, Mas Wajar. Ini kita akan acak-acak lagi kartunya. Kita akan tabulat balik. Kita harus ucapkan mantranya dulu. Ini biar sangat akurat ya ramalannya. Kagetabla beleli arirona semakin menyala kakati selesai. Oke. Siapa yang mau diramal lagi, atau saya akan membacakan secara acak dan juga menurut dengan urutan absen. Coba komen minat jika kamu ingin dibaca. Saya. Duh, username-nya. Ini username-nya ada yang lain gaya masak pria penyayang. Oke, sudah dapat 2 ya di sini. Kita akan mulai dulu dari pria penyayang di sini. Ah, ini dia. Kamu mendapatkan kartu cana. Di sini bisa terlihat bahwa it's like a superhero kind of things. Ini terlihat suka nge-gym ya. Kebetulan kok ini badannya sangat terbentuk, di mana di sini memang kamu itu punya karakter yang sangat kuat. Di sini kamu sangat bekerja keras dan akan mendapatkan kemenangan lewat kerja keras yang selama ini sudah kamu lakukan. Madam di sini membaca bahwa kamu itu sedang mempunyai tekad yang kuat untuk apa ya? Menjalankan, lebih tepatnya mengalahkan segala rintangan yang ada di kehidupan kamu. Kamu lagi mengejar target pekerjaan kamu, karir ya. Kamu sedang mengejar target percintaan kamu. Di sini tandanya kamu akan mendapatkan segala hal yang kamu inginkan, asalkan kamu bisa memegang 3 prinsip ini. Fokus, disiplin, dan tidak plan-plan. Tapi boleh dengan plan-plan. Jadi lakukan dengan step by step, plan-plan saja. Kalau dalam bahasa Jawa itu alon-alon, waton, klakson. Oke, ketika kamu kehilangan kendali atau kamu sudah salah arah, jeleknya adalah kamu akan burn out dan ujung-ujungnya kamu akan menjadi agresif buta. Nyamuk masuk ke tenggorokan aku. Sumpah nyamuknya mati, guys. Sahabat suara, nyamuknya mati. Demi Allah, dia kayak bener. Lihat deh, nih, tuh, dia bisa kok. Dia, aku habis kemasukan nyamuk, sahabat suara. Oh, di situ lagi banyak nyamuk, guys. Dan, nyamuk ya, bukan lalat. Kalau bau itu lalat, ini nyamuk. Lalu kita lanjutkan lagi untuk si pria penyayang ini. Kamu jangan sampai burn out dan agresif buta. Akhirnya kamu jadi kehilangan arah. Kamu jadi kehilangan motivasi untuk proyek kamu. Kamu kehilangan motivasi untuk dirimu sendiri. Dan akhirnya ujung-ujungnya semua itu akan terbengkalai. Vibesnya kayak kamu nyetir ugal-ugalan gitu loh. Jangan sampai kayak gitu ya. Itulah ramalan aku untuk username pria penyayang.
Lalu untuk yang terakhir saja, untuk sesi pembacaan kartu Yarot malam ini, untuk the one and only Kakak Aya, kita coba

Selesai. Di sini Oke. Di sini. Ah, ini dia. Set. Ini adalah magnet ya, Kakak Ayah. Di mana di sini memang kamu itu auranya aura yang sangat menarik gitu. Menarik segala hal, menarik keberuntungan, menarik rezeki-rezeki yang ada di sekitaran kamu gitu. Di sini bukan berarti kamu itu kuatnya kuat angkat beban, enggak sih. Ini soal kuatnya mental kamu juga. Kamu punya kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Kamu bisa menahan emosi ketika kamu debat dengan orang. Oh iya, itu. Dan kamu bisa gigih menjalani dan menghadapi beban hidup kamu ya. Sahabat suara, salah. Iya Kak Aya ya. Kamu adalah pawang untuk masalah kamu sendiri. Tuh, CMM. Cewek mantul mantep gue. Tapi jeleknya adalah ketika ego kamu lagi meledak-ledak atau mungkin kamu lagi minder parah nih, kamu mungkin bisa dikuasai oleh rasa amarah kamu, kamu bisa dikuasai oleh rasa depresi kamu atau mungkin rasa insecure kamu yang akhirnya bikin kamu ngerasa kayak gue gak berdaya. Nah gitu, jangan sampai kayak gitu ya. Masa kamu mau kalah sama singa yang ada di dalam diri kamu? Jangan. Ingat, di dalam diri kamu itu ada nah, ada singa, ada harimau di dalam diri kamu ya. Di dalam diri kamu mungkin harimaunya sekarang sedang tertidur. Bangunkan. Nah, singa mager kan, bener? Bangunkan singa yang sedang tertidur itu. Babat habis semua yang ada di dunia ini. Asik deh. Ya ampun. Nggak kerasa ya sahabat suara. Cukup capek sekali Madam membacakan segala peruntungan ini. Jadi sekarang saya serahkan kembali siaran ini ke Gina Joyo. Gina bisa di take over. Oke sahabat suara, itu tadi beberapa bacaan ya. Ada sekitar 6 ya gak sih? 6 orang yang sudah dibaca peruntungannya sama Madam Gigi. Madam Huntu. Dan sekarang udah jam 10 malam aja nih sahabat suara. Sudah waktunya lah ya Gina Joyo dan Madam Gigi aka Madam Huntu pamit undur diri. Terima kasih banyak ya Madam ya. Iya sama-sama. Kakak Gina bisa dilanjut. Saya izin pamit dan saya izin pulang untuk sahabat suara. Terima kasih atas waktunya ya. Nanti bayarannya bisa ya Madam ya? Oh bisa banget. Bisa banget ya. Nanti aku kontak lagi ya Madam Gigi, Madam Huntu. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan pulangnya ya. Oke sahabat suara, Madam Huntu udah mau pulang dan sekarang juga waktunya aku untuk pulang nih. Besok kamu masih bakalan ditemenin sama aku di edisi Nongkrong Bareng Dibajak Gina Joyo. Besok pagi kita ketemu di jam 10 pagi ya. Aku bakalan nge-live juga dan aku bakal ngobrol-ngobrol. Dan besok edisi spesial pembacaan weton dan juga pembacaan weton dan juga pembacaan ini apa namanya zodiak ya. Nanti kita lihat bagaimanakah keseruannya di besok. Untuk sekarang aku pamit dulu ya. Terima kasih banyak sahabat suara udah dengerin siaran aku dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikToknya Isara Semarang di @isara.smg. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Danar dan terima kasih Mas Ferik udah bantuin siaran aku hari ini. Gina Joy signing out. This is for the last song nih. Ada requestan terakhir dari sahabat suara yang ada di live. This is Kahitna, Cantik. Gina Joya signing out. Bye. Love you. Love you. And love you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi dengan suara penyiar.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kebakaran kembali melanda TPA Jatibarang Mijen dengan titik api berada di depan kantor bawah zona 1 Rabu sore 30 September 2026. Armada pemadam dan alat berat eskavator dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan serta mengurai sampah. Insiden ini terjadi setelah kebakaran serupa menghanguskan zona 3 hari Senin lalu. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bersama Komisi 8 DPR RI membongkar hunian mewah ala homestay di Lapas Cibinong. Bangunan beserta fasilitas seperti mini golf, AC, dan TV diratakan menggunakan alat berat. Lahan tersebut merupakan milik Pemkab Bogor dengan skema pinjam pakai oleh pihak lapas dan dibangun tanpa izin. DPR RI resmi mengesahkan APBN 2027 dengan rekor belanja terbesar sepanjang sejarah, yakni mencapai 4.106,26 triliun rupiah dengan target pendapatan sekitar 3.435,10 triliun. Defisit anggaran ditetapkan 2,4% dari PDB demi mendanai 8 program kerja prioritas. Asumsi makro tahun depan menyepakati pertumbuhan ekonomi 6% dan target rupiah di angka 17.500 per dolar Amerika.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Pil dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea jus? Mau.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet!

0: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak. Kamu sedang mendengarkan Isuara.
1: Isuara.
0: Isuara, suara warga Indonesia.

0: dengar suara waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
0: Suara krus-krus-krus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Timnas Indonesia lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 sebagai juara grup A setelah menang dramatis 9-2 atas Bangladesh. Anak asuhan John Hartman yang awalnya kalah selisih gol dari Malaysia sukses mengejar target. Indonesia akan menghadapi Thailand yang menjuarai grup B pada partai puncak Senin 5 Oktober jam 8 malam. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suyudi lolos uji kelayakan aklamasi dan langsung dilantik di Istana Negara. Sementara itu, Listio Sigit beralih tugas menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbang emas keempat Indonesia di Asian Games 2026 dari panjat tebing nomor speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik. Capaian ini mempertahankan gelarnya sekaligus memenuhi target Menpora. Sehari setelahnya, Nurisa Dian Asfirah meraih emas kelima lewat cabang panahan nomor compound putri.

0: tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif.

0: Bisa banget. Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Mula di Dom Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama jadi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.